0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pinjri hija, ujun stak chuchiribe, kategori sheperi chikop re uwakaj eskitihubik. Ujun hija chik stak patakabaj hawichi mankota wisi balahuleu. Aninakshk iyu loq rumal che mankota uleu. Katek utare takchi shperi ik she chaki harik. Irumal re che mankota ram shchaki harik. Ujun chik stak patak ish. Shukunghe shkiyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritak iha. Hujun chik shtak pa utsuleu. Ishuyari wach. Hunok al rumal hun. Ushk al rumal hun chik. Huina kalahuk rumal hun chik. Chutak pa wetsihri rihachin ko ushikin.
2: Ri ewo tihoshelab kikibukuk ruk kategori kikib ikhchirech.
3: Hache patak hujun tihoveril kat tihon kuk.
2: Riare kubir chikech.
1: Chivechri ish ya ompach obikri retambal rahay malrika. Katekut chikech weminakri man ya omta. Rumalre chiri hunche go uhastak kia tahna chrech. Esi balak to tahna uhastakri. Kategori ri hunche man kota uhastak. Shokuheri koru kto ish no biri chrech. Rumal kuweri ri inkin tihon ku patak tiho belil. Rumal che ke kaik e man ke kaitah, kikto e man kiktatah, e shok man kikchoptah. He, gassihne che kuk e arek mantahik ritzih shubihri Isaías. Riish kitana, kategori man kichoptanari. Riish kiwilna, kategori man kiwiltanari. Rumal che si pohinak rikanima wesiwanti nimitri. Ktsapim rikishikin e kiubam rikiwokoch. Arech man ke kaitaruk rikiwokoch. Arech man kiktata ruk rikishikin, arech man kikchopta parik kushlabal. Arech man ke tzalehta ruk ri Dios, arech man ke inkunahta ri eare. Kategori ri ish, uts rech ri wokoch rumal reche ke kayik. Uts rech ri ishikin rumal reche ke tatbenik. Kasih kimbih chivech, si balak ek i ek ashalutzih ri Dios, e ek i esuk alak takwinak, shkah wetashkilo ri khastak, chekibir ri ish, emashkiltah. Shkah betashkito ri hastak chekitari ish emashkitatak. Ri ish chitat behba ri hun utzihu belir ri ahtikonnel. Kulmatah ruk ri hun chekutari utzih ri ahawibal kategori man kuchopta ubeal. Kperi itzel che ukamiku biri uhastak cheshkitikitak pariranima we areri areri ri shtikitak chuchiri be. Ri shtiktak patakabah areri kutari tzih kategori chanim kuk amruk ki kotemal. Kategut mankota ura parech wiri are. Hun winak che mankokta il, sharech kem oshib ik. Wekpe hun kash on kpe okatanem rumal ritzik, chichanim ktsakik. Rish tzak parik ish are shuta ritzik. Kategut ritak uchomabal ri wachulew eri rayibal chrech ripwak kuhik isah wetzikri, eman kuyata uwach. Eris tzak pa utzulew are kutari tzik e kuchop ube al. We areri kuya uwach, hunok al rumal hun, hunosk al rumal hun, hunchik huwinak lahuk.
2: Kubik chikech hun tzikubililchek.
1: Rira hayubal rikah he has hunachi che shutik ri utzalakika pari rulew. Kategori are takchi tahin ke warri winak, shperi ukulel, shutik ri itzel ayes, chushol ritriko. Kategori ishbek. Aretakchi ishki ri triko, eshuyari uwach, shokohe ishki yulok ri tzel ayes. Ri eupata ninelab ri ahau, shebeki bih chrech. Ahau, la manshatikta ne utz iha pari awulew. Hawihe ne ishpewi ri etzel iha chek o chushol. Ri are kubih chkech. Hun nukulel ri shuban waweri. Ri eakpata ninelab, shki bih chrech. La kawak uche ke kamicha. Hayi, kacha riare. Wene are takchi tahin kimich li etseliha. Shokuhe kimich ubi ritriko. Chia bechrech arech hunam kikiyik chik atena ri atoh. Are takchi kopan ri ukih ri atoh. Kim ihri chkech ri eah atoh. Arena bechi atoh.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mateo capítulo 22. Kichau chihomulri Jesús, katsehon kok ptak chihobelil kubij.
2: Rira haibal rikaj, kunam tahruk hun ahabinel chekunima ihrisaj rinimalak ulanik, rechriuk ulanemriuk ohol. Keutak miri eupataninela, arechke bekisik ihri eula chrechrik ulanem. Katekutri eare mank kahtak kepetik. Humulchik keutak chi ubinik ah eupataninela. Eku chilmehu bijweri chkech. Chibir chkechri eare cheke insik ih. Chiwilampe, suk umatal chikri ulanik. Shecholtahikri elahtak nuwakash eri chomak tak nuchikop. Ronohel utzirinak chik. Chisak parik ulanem. Katek utri eare mankotak kah chrechweri. Hunk bepari ruleu. Rihunchik bepari ukai. Enik ahchik. Keki chapri e ahpataninelab, keki bank ashchkech, kategori keki kamisaj. Sibalak kanarikri ahawinel, ki utakubiri e uwinak rechchoh, keki kamisajri e kamisanel takwinakri, e kutik akpari kitinimit. Kategori kubichkechri e pataninelab, sukumatalik le ulanik, kategut mantakalta chkihri e ula shesikishik. Hishma patakrikuri kwiribri takbe. Kategori, konoheli winak che keiriko che isikihu lokpawek ulanemri. Ri akpataninelap, kebe patakribe. Ke ikimulih ekik amulok konoheli winak che kekirakulok. Che iitzel, che iutswinak. Rinimha rech kulanem knohik chkechri winak che she sikishik. Kperi ahawinel ekokubik arech kerilre eula she sikish. Kategori kril hunche ukohom ratsiakche manrech tak ulanem. Kubich rech. Wach il, hasche katpe waral eman akohom taulok awatsiak rech kulanem, riare eman kchautak. Kategori chichanim, ri ahawinel kubich chkechri e upataninelab, chiyutu ri erakan eriukab e chikyaka ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balajek i ke si kishik katekut manek itahri kecha ik.
1: Katekuri li e fariseo kebek e kikimulik kip chirech u chomashik has kikiban chirech u kamashik hunutzik riare. Kikitakubiri e kitiho shalab e hujun e aherodiano ruk arech kebikibik chirech.
3: Akhtig, ri uqet am chiriat atkhon winak saklachatzik eruk saklachatzik kakot triupe ri dios. Manka shibir tawib rumal hon winak. Rumal che manka wilta ri ubanik. Ri uku winem ri hon winak. Chabih ba. Khas ri achomabal. La ya talik ktoh ri alkabal chrech ri cesar. On man ya taltag.
1: Katekut ri Jesus retam ri ketzalal. Kubir chikech.
2: Keb ipalag. Suche kiwah kinik amig. Chikutuba chnuach ri puak rech ri alkabal.
1: Ri eare kikikut hundenario chuwach, ekubir chikech.
2: Hachin uwach balweri e hachin ahchak erit e batalik,
1: kikibir chirech.
4: Rech ri cesar.
1: Katekuri kubir chikech.
2: Ri rech ri cesar, chitzalih chrech ri cesar. E chitzalih chrech ri dios, ri rech ri dios.
1: Aretakchi kikitaweri, kemayowik kikiakonok ekebek. Parihunk ikri, kepeo lokruk diare enikaj saduceo ribinakri mankikoktaj cheko kastaji balwach eri eare kikitachirech.
5: Ahtir, ri Moises shubir kanak, wek ohunk kamik e mankuyat kanralkual, ridechlal kukuli ruk ririshokil, arech kuya rihaal ririchlal. Shahekuri, ek okan chakashol riuk e wukub achihab, yachelashik, rinabial, shkulig, eshkamik. Man shuyat kan rihaal, ehekuri shuya kan ririshokil chrech ririchlal. Shukuhe, kheri shikulumatahik rukri ukap, rukri urosh, chikete rukri uuk. Katekuri, pa ukis.

0: Xokuje, ktakan chkech ri itzelta kuxlabal, katekuri keniman chrech.
1: Kabe utzihol hue jastak ri pronoje ri ruleu ri Galilea. Arechi kerulok pari ukolbal chabal, kpeu kuk ri Santiago eri Xuan pari rachoch ri Simón eri Atresh. Ri uji chichu ri Simón ko pachat, rumal ko juni malakak chirrih, katekuri kakitziho hueri chrech ri are. Kipepukok kruk ri are, kuchapukok ri uqab, katekuri kugualizag, rini malakak kiel chirrih, katekuri shokche kipatanesik. Aretak chi kakak riqih, kakamu bi chirrech konohili eyawabib, shokuheri winak chayachapom rumal ri itzel uxlapal. Konohili siwan tinamit, ekokok chuchiriha. Kiyukunak si balak eyawabib winak, Ekiukiak ubi sibalah eitzel, mangkuyata bech kechri eitzel, cheket awik rumal, cheketam uwachri are. Aretak chi kapakak ulok riushekah, kualahik, kiel ubik ekbe pahunt nalik uleu, chilak chauruk di Dios. Risimong eri erachil kekitan bech ubi ri are. Aretak chi kakirako kekipik chech.
2: Konohel riwinak kat kitsukuh.
1: Riare kubih chikiech.
3: Hopa hun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Arech shokuhe kintihonik chech ritzih chila. Sharumal kuwaweri in petina kulok.
1: Kape paronohel di Galilea. Kintihonik chrech ritzih. Patakri ukolbal chapal. Ekiukya kubi ri eitzel. Hunwinak chetahin kikiri utsumal. Kaperuk riare kutatok op chrech. Kusulich uwach ekubih chrech.
4: Wetakawah, kuyawa kinakunah riin.
1: Ri Jesus kielukush chrech, riare kulik liukab, kuchipu ukok katekuri kubih chrech.
3: Kinwah, chatkunatahok.
1: Katekuri, saschanim chachochchik kriutumal ekakuntahik. Kuchachubi riare ekukatu wach, arech mankubih taweri kubih chrech.
3: Mangkota hunzir kabih, arehat kut ehak utu abib cuwach ricuch kahau. Hak suhah rita baltokop rumal rech se at uschik. Hacash takan ri Moises, arech hun ilak bal ciki wach.
1: Eku triare, aretak si selubik, si balakruki kotemal, kok cubisik we hasachri. Syahekuri ri Jesus, makukuin tak cik uts rokibal kupan pahuntinamit, Areka kanah kanok paritak tolonik kolibal katekuri riwinak peulok rukri are.
5: Marcos Capítulo 2.
1: Aretak chi kok chi hamul parika farnaum etamtalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik katekuri shokuhe makota chik kolibal chugwach si uchiha riare kuyubishik ritzik chikech. Kamu bi chuwach hunchi checherinak ubaqil kamonu bi kumal ekihapachihap makakawintak kiopan ruk riare rumal re cheko sibalahwinak kikipakapa puwiri usotaliha hawichik owiri are kipan huntek katekuri kikasang richat hawik oyol wiri kaminak ubaqilachi ri Jesus kirili kikohonik katekuri kubih Cerech di kaminak ubaqil aci.
3: Walkwal, ksachitah ri amak.
1: Eti yulchla enikah akhtse panel cheke kichomah pakanima.
6: Khascheche viachiri kubih we tzihri, tahin kubih itzel tzih yok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach ri makah, shakshuwi ri Dios.
1: Sastanim ri Jesus kunari khastak cheke kichomah parikanima, katekuri kubih chkech.
3: Has che kichomah weri pari iwanima, hachin chike man kashta ubishik, ksachitah ri amak, on chatwa lihok, chak ama ukok ri achat, katek uri chatbinok, shahik uri arech kiwetamah, cheri ukohol ri achik ori ukowinem, arech kusach ri makah, chuwachuleu, kintakan chawech.
1: Kubih cherech ri kaminak ubaqil achi.
3: Chatwa lihok, chak ama ubiri achat, Kategori hat chori awachoch.
1: Kualahik riare, kategori chanim kukamu biri uchat, y quiere un loco que guach riwinak. Riwinak sash que kush kate kure, nim que kilwiri Dios que kipij. Mangota hamul kilom hun hasache, he haswiri. Kielchubu hamul chuchiri blow, kate kure konoher riwinak kaperu kriare, yare koko tritsich que guach. Kabek kate kure grilli levi, rukoholi alfeo, yete yul pari hun kolibal. Jawi kamol wiri al kapal kubir chrech.
3: China terne behri in.
1: Riare kualehik ekutern behri are. Are takchik ochurimesha, pari rachochri levi. Sibalah each tok in el puag each makib. Ek ochurimesha, rukri Jesus, eri euti hoshelab. Rumar reche sibalah ek iri kitern behri are. Rikitsip anelab, re eh fariseo. Are takchik kil riare. Chekwa kuk yahmakib kukri akhtok inel puak kakibir chikech ri euti hoshelab.
7: Suche, la kwa kuk ri akhtok inel puak e kuk ri yahmakib?
1: Ri Jesus kutawari katekuri kubir chikech.
3: Ri winak okichua man rahawshik tahun akunanel chikech. Are rahawshik chikech ri eyawabib winak. Ri in man inul petinak tah arech ki inul sikir ri su winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik re ahmakib.
1: Rie uti hoshlab rishwan eri e fariseo tajin ke mewajik. Rumal kuri ek ojo hun kebekipik charech riare.
4: Suche, cheri e uti hoshlab rishwan. Eri ekiti hoshlab rie fariseo ke mewajik. Kateguri rie ati hoshlab riat man ke mewajtak.
1: Ri Jesus kubik chikech.
3: La kuya o cheri erach il rich apala, ke me wahik are takchi riare kokuk. Are takchi rich apala, kokuk riare man kuyatari, ke me wahik. Katek ut, kipenari nik ahtok ir are takchi rich apala, ke sashu bich kechri eare. Katek uri, ke me wah bari, pa hunk ihri. Mankota hun, kuk ahi hunk elats yak, ruk uchakapil hunk ak ats yak. Wejeri, Rich akap kag atsyak, kuhi kehri rikel atsyak, kategori kunimarisah ri ri utel malil. Mangkota hun kuya pak olikri kag amaha pak el tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Rik ut, rik ak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
1: Pajun sábado, penak paritikbal triko, ri euti hoshelab ke kimich retriko, arech ke kipan junbe, ri fariseo ke kipir cherech.
4: Chawilampe, suche ke kipan ori man yataltak banik parit ik sábado?
1: Kubir chikech.
3: Laman isikim tak ri hastak shuban ri David, eri euti hoshelab, aretakchi ri eare rahawshik chikech, e aretakchi shkina numik. Has rokik shuban pari rachochri Dios. Aretakchi arenim chuchkahauri aviatar. Kategori shutik ritak kashlangwa rech ritak malto o. Che shiwi ri e chuchkahawib kuya o kiktijo. Kategori shokuhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil.
1: Kategori kubik chkech.
3: Ri sábado banom rech tokop chkech ri winak. Ri winak man banom tak. Cherech tokop cherech ri sábado. Riuk ohol riachi, shokunje ahau cherech ri sábado.
5: Marcos capítulo 3.
1: Kokchi hamul pahun ukolipal chabal, kochila hunachi chakaminak riugab. Sibala kikaye riare, areke kilo we kukunah riachi pari sábado, areke kah kipan katochzih puguriare. Riare. Kubir cherech riachi chekaminak riugab.
3: Chatwa lahok, chat kolpanik archkech lewinak.
1: Kategori kubir chikech.
3: La yatalik che pasábado kban riutzil chuach che arek ban riitzel. Kkol hun kaslemal chuach rik kistzik pubi.
1: Kategori eare makech autag. Riare sipelajko ke ukayeh de eare. Kebesanik rumal re cheko rekanima, kategori kubir cherech riachi.
3: chalikari aqab.
1: Riareku likri uqab, ekakuno tajik, aretakchi ki el ubiri e fariseo, kichau kukri ek erudiano, rumal reche are kakak kikis uwachri are. Ri Jesús erichili euti hoxilab, kap e nakchi pariplou, sipalakwi naka kitarnabek ubiri are, e winak reche Galilea, reche Judea. Winak reche Jerusalem, winak reche Chakap, chetri Jordán, winak reche takri Ruleu, Ritiro, Erisidon, sipalakwi nak che are takchi kakita o, ronoheli kopano kape ulok rukri are. Katekuri Kupir chichech ri euti hoxelab, chiki kisuko mag hun alajo kup charech kumar de guinak arech makekich akamech tari are. Rumal rech che ke ukunag, sipalaj guinak, katekuri konoheli e yawapi guinak, kakichak kip charech ri are, arech kakichap ukok ri are. Katekuri di eitzel tak uxlapal, aretak chiki kil ri are, kakichak kip chuwach rakan, kirakakeh kichi, ekikipih.
8: At! Ratul kakoli Dios!
1: Katekuri, si balak katakan chikech, arech makikik alakaysakta ari are chikiwach riwinak. Kapaki parihuyub, ekisikin chikech si krah ri are, kapetik hawi kowi ri are. Ke ushisak kapalakuk arech kekuhi che erchil ri are, ekiutakubi chubishik kritzik. Ekuya chikech si kowinem, Arech ki kakubi ri eitzel. Khe ki ushisak ri ekap lakuk katekuri Pedro riupi ri Simón kukuhu. Ri Santiago riukuhu ri Zebedeo, erishwani rachelal de Santiago, ekukuk chikech ri eare ribiak bu anerges, chekubik ralkual ri kakulha. Ri Atrish ri Felipe, ri Bartolomé, ri Mateo, ri Mash, ri Santiago, riukuhu ri Alfeo, Ritadeo ri Simón ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote ri are chekuhashnari are. Kepecho ha ek pechih mul riwinak. Rumal kuri makuyatak kikitih rikiwa. Katekuri re rachalashik are takchi kaketa mahweri. Kepek kakak ketekik chirik ri are. Rumal re chekbishik.
9: Ri are moshrinak.
1: Rezi banalab chechepe ulok chi pari Jerusalem ulok kekipih.
6: Ribel sebul chapovinak riare.
1: Esho koje.
10: Rumal ri kanimal itzel kukia kubi riare rijetak itzel.
1: Riare kie usikih ri eare katekuri kubih chikech patak tziho belil.
3: Lak kovin ri satanas kukia kubi ri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun. Utsakatil, rahawibalchik, wehun ahawibalri mannahtah kukiyo. Wekohun hak chohin rukhun utsakatil chik che ach upaha, wehun hari mannahtah kukiyo. Kategori ri satanas, wek chohin ruk ri satanas, we uhachom uwach, ri are mannahtah kukiyo. Kukis ribri pa utukelwi. Katekut mankota hun kkowinik, Kok pari rachoch hunachi chek osi balak uchok ab. Eche kuk amu wiri ronohel ri uhastak. Kukuinri wena be kuyut ri winak. Kateguri lok na kuri kuk amu wiri uhastak. Kasih kimbih chiwech. Ksach ronohel ri kimak ri winak. Shokuhe ronohel ri etzel takzih kbish na chirih ri Dios. Katekut ri hun winak che kubih na hun itzel tzih chrih ri tioshlak uslabashel man ksachitak tari ri umak. Ko hun hun alikalak umak ri.
1: Rumar le che kikipih.
10: Hun itzel uslabal chapa winak ri are.
1: Ri unan eri erachalal ki opanik chila katekuri maki ok te ubik ke kanakkan chushkut ri ha ke takan chikech ri winak arech ke kizikih ulok ri are. Sibalak winak et yul chushkut ri are katekuri ek ohohun kekipih charech.
4: Ri anan, ri awachalal eri awanap ek o chushkut ri ha kategori kat kitsukuh ri at.
1: Ri are kubih chikech.
3: Hachin ri nunan, hachin ri awachalal.
1: Ke ukayeh ri et yul chushkut ri are kategori kubih.
3: Erewa ri enunan erewa chalal. Hachin ri kuban ri hastak chikrak ri Dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, e areri ri nunan.
5: Marcos capítulo 4. Katekuri khamulchik tihon cheritsih chuchiri plo esibalahunak pechi ruk diare rumalkuwa weri kakan pahun khukup e aretakchi kochi ulok pariplo ketuhi ulok konohel gunak ekokan chori uleu chuchiri plo ke utihoh cherech sibalahastak patak tihobelin ekupir chikech pari utih
3: chitata meh ri artikonel shelubik che utikikri utikon kategori arechi shutiko hujuntak iha shtzak chuchiri be erichikop ahu wakaj shepetik eshikitik ubih ronohel hujuntak iha chik shtzak patak abaj hawichi mankota sibalahuleu shakbi ishkiyik rumal che shakko ukok earetak chi shelulok rikik shkat ritakutush es chakai harik rumal re che mankota ri urab hujun taki haachik shtzak patak kish shkii ri kish es kihik isaf ri taki ha kategori manshuyata uwach hujun taki haachik shtzak pari utz ulew aretak chi shkiyik shuyari uwach ko hujun taki ha shkujunal shuya huwinak lahuj uwach hujun taki haachik oshkal uwach hujunchik okal
5: kategori kubih
3: chutama ri hunwinak cheko ishikin arech kuto
5: are takchi ri are nakchi kowi chikech riwinak ri arachil chehunam kitarnbem ubi kukre kaplahuj kikikotu chiri are puwi ri takchi hobelil kubih chikech
3: shia takchi wech ri ish pa chobik ri nimalak takkash u chobik puwi ri rahaybal ri Dios Katek ut, chikech ri winak chenak ekowich rech, runohel rehastak kopanku ri eare, shapatak tziho belil. Arech, knepa si balah ke kaik, shas man ke kaitak. Arech, knepa si balah kikto, shas man kikchoptak, wene kikkesh ri kikush, kateguri, ksachitak ri kimak.
5: Kateguri kubir chikech.
3: Ri ish, laman kichopta ubishkal we tziho belil ri. Hasku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tziho belil, ri ahtikonel kutik ri tzih. Ri kochuchiri behawi katikwi ri tzih, e are nakuri ri kiktari tzih. Kateguri are takchi kikto, chanim kperi satanas e kresah ri tzih shtik pari kikush. Shokohe ri ketik chusho ri takabah, e are nakuri ri kiktari tzih, are takchi kiktari tzih, Shas chanim ke kikotik. Kateguri, mankota urab rikanima, manke okta il. Aretakchi kpehu nimalakash rumal rech ritzig, shas aninak kitzakik kuban kep kikush. Rihuhunchik cheketik patak rikish, e arenak uri ri, rishkita ritzig. Ri elem, chuk parikanima, rukwe uwachu leuri. Ikichakik rumal rik inomal eri nik ahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ritzih shahekuri mankuyata uwach kateguri riketikik pari utzulew eare nakuri rikikta ritzih kikikulah kateguri kikia kiwach nik ah kikiwachih huinak lahuj chkihuhunal rinik ahchik kikwachih oshkal Rinik achik ok al.
5: Ekubir chikech.
3: Lak kamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manchata kokisash pari ukolmal. Rumal rech mankota hun hasach chesharech aguatalik. Shanerech kalahanik. E mankota hun hasach shmantah pa aguatalik. Shane arech kpena pa alahisanik. Hachin rikori ushikin che utayik chutata behma.
5: Eku bih chikech.
3: Chishchomanok puwiri hastak che kitata beh. Rugri etabal che kishetanikri ish, kishetashna. Kategori kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech, ki atak nach rech. Katek ut, hachin mang ota hastak rech, shokuheri u hastak chik oruk, ktokish nari chrech.
5: Shokuhe kubik.
3: Rira haibalri dios, jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekwarik, wekwalak ne chichapap, chipak ik, riehak iik. Knebariare man retantajas riuk iik. Riuleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, paukap kwatsik ik, paurosh kuyasi balahuach pari och. Kateguri, aretakchi anchri uach, shas chanim kuban ri atoh riachi. Rumalreche shurikari ik, che utschik ri uach.
5: Shokuhe kubik.
3: Hasruk kahuna matisahwiri rahaibalri dios. Hasruk tihobelil kakut ubishik. He hashun alahnitz iha. Che aretakchi ktikitah pariuleu aresi balahnitz chuwach ronohel iha. Katekut aretakchi ktiktahik kikiyik e are nim chikwach konohel rinik achik. Nim takuqab kikiyik eri hetakchikop e ahuwokah kepetik chi umanik rikisok chusheri umuh.
5: Ruki takzihobelil hehas wenik ahri, kuyubishik chikech ritzih, hehas uchobik kekuincherech. E kuyubishik chikech, shak rukri hetakzihobelil, katek utronoher rihastakri, kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chiwek ihri, aretak chik kakahrik ih, kubik chikech.
3: Ho, chakab chik cheripolo.
5: Kakiyakan riwinak, katekuri kakikam ubiri are, riare benak pari hukup, e benak nikah tak hukup chik ruk riare. Katekuri kpehuni malak kiyakik, eri uketal ripolo, si balakok pari hukup, katekuri knohik. Riare kochila, chiriha wiki mensaj kwiri hukup, tahin kawarik, kukoyubam riuholom, chori honchakat, Ri eare kakikasuk katekuri kikibir charech.
0: Ahtig! Laman katok tailo chiriok kukamik!
5: Aretak chi ri eare kakastahik kuyak rikiyakik katekuri kubir charech riplo.
3: Chakasa hawach machaw chik.
5: Rikiyakik ktanik katekuri kakahu wach riplo chichanim kubir chikech.
3: Suche kishi bihiwi laman kota ikohunik riish.
5: Chichanim ri are si balaki kishbih kib katekuri kikibih chikibil kib.
2: Hachin kuwa we are ri, chirikiyakik iripolow shakukhe kunimak ri utzik.
5: Marcos capítulo 5. Ri are kiopan chakab chik chiripolow parikitinamit ri eajerasa. Chichanim aretak chiri Jesus kakakulok parikukub chori ulew. Kpewulok chukulashik chushol tarikihuli kamnaqib. Hun nachi chako hun itzel uslapalruk. Koli rachoch pataklihul. Katekuri makota hun kakowinche uyutik kriare kaneba rukchich. Rumare che kietakmul. Yutum chik ruk taktem. E rukchich. Katekut riare uhokapim rihetaktem. E rihetakchich. Makota hun kakowinche ukasashik uwach riare. Kategori ronohel mul chipakir chichapap, kopatak ni hul, kopatak ni huyub, kurakakeh uchi kategori kusok rib ruk tak riabah. Aretak chi nakna kowiri Jesus, krila panok kashikanik kopan ruk riare, kumeh rib chuwach riare. Sibalah kurakakeh uchi kategori kubih.
8: Sukuwak chuwech Jesus, atakohori Dios. Ni malaku bantahik. Ni malaku tokol kinta chawechi at. Rumalri Dios, minatul chawriin.
5: Rumalri chiriare kubik chirech.
3: Chatel ulokru uachiri, itzel ushlapal.
5: Kategori riare kuta chirech.
3: Suriambi.
5: Kubik riare.
8: Humulak rinubi. Rumal
5: reshteri uxi balak uxkia. Tekuri, si balak kuta tkob chrech ri are, arechma kugyak tubi ri are nak chrech ri tinemit. Kochila, chori huyub, humulak upuk ak, chatehen kikitik kecha. Ritzel takush la pal, que quita tu op charech de Jesús, y que quita el charech.
8: Chuhata kao biri uch kutakli ah, arech kanim kimch ke pamri are.
5: Katekuri kuya bechikech, chichanim, ritzel takush la pal, quiero ver que kyok patakli ah. Rihumulajo puk ah, que quita kip pariplo, chipu wiri huyukolo, riak eko huinak tok, que kahik pariplo. Riak yukab, kikech riak, ki aninahik, katekuri, kakiyu bishik, kwehastakri, patakri dinamit, epetakri huyu. Riwinak peulok cherilik, rihastak cheshupan riare. Ri eare, kyopan nakah ukok, rukri Jesus, kikil riachi, chakukohiri tsel ruk. Toyulik ukohom, ratiak, kompani rash winakil, katekuri, li eare, sipalaki kishbirki. Ri sheilowik kekiu bishi krihastak, che shukulumah riachi, che okinak ritzel ruk. Shokuheri hastak, che shukul matahik kukri ak. Katekuri, chichanim kikita cherechri Jesus, arechri are nakbe ubiwi, cherechri kitinamit. Aretak chi kakan puwiri hukub, riachi chashkuhiri itzel ushlabal ruk, kuta cherechri are, arech kukuhi rukri are. Manguyata weri, Cherech katekut kubir cherech.
3: Hat para tinimit, kugri e awachalashik. Habir chkech rihastak shuban riahaushel chawech, eri ulo o ebalu ku shawuk.
5: Kbe ubik riare katekuri, kuyubishik pari decapolis. Rihastak cheshuban ri Jesus cherech ekonohel riwinak, kikimayo wach wihastak ri. Are takchi ri Jesus kbechi hamul chakab cheri plow. Si balakwinak kperruk riare kochu cheri plow. Kpechun kanimal riukol bal chapal hairo riubi. Are takchi kri liare kumeh rib che shukulem chori rakan. Katekuri si balakku komih cherech are kubih.
9: Chichanim ri kahlori numial. Chasaha ul kahori akab puwir uhlum arech. Kol tahik ek kasik.
5: Kbeubi rukriare katekuri sipalahuinak kikitarnapehu ik esipalah kikipitsehriare. Katekuri kohunishok chayawab kutsaku kikil chi kapalahuhuhuna chi ulok. Riare ukashkolim chik kuk eki akunanelab. Riare usachom chik ronoherupuak katekuri makota kutsurik shane nimatahinak. Riare shutu tihon rekbish puwiri Jesus, kpe ulok chri riare chikisho riwinak, kategori kuchabukok riratiak. Rumalre cheriare kuchomag.
11: Kine bari in shikin chabukok riratiak kin koltahwa.
5: Kategori shans chanim, katanik hawi kier ulok riukikiel, riare kuchbo che ut chik riubakil. Chichanim ri Jesus kuchbo, Chehun chokap shiru lok shas ruk riare. Riare ksutin ukaibal chikishor riwinak katekuri kubir.
3: Hachin shuchap ri watsiak.
5: Ri euti hoshlap kikipir cherech.
2: Riat tahin kabilo chelewinak tahin kechik manik. Katekuri kabir hachin shinuchap riin.
5: Kiukayer riwinak arech kakalahainik hachin ri shepo ukok. Shas chanim riushok kushipir rib. Riare retam rishukulimah, kpetik chiruk riare, katekuri kumeh rib che shukulim chori rakan, eronoheri sakalaksih kuyupishik cherech. Riare kubik cherech.
3: Walkwal, arire akohonik shatkolovik, hatruk rini malahutzil, echat kuntahok cheri ayabil.
5: Are takchi tahin kachawna, kyopanik ahunak, che petinakulok, choha rukri kanimal, Pari kolpal chapal, katekuri kikipig.
4: Shkamek riamial, suru mal ka chuhari sah nari aktig?
5: Katekutri Jesus, cheshuta, ritzig, kibishik, kubig cheresh ikanimal, pari kolpal chapal.
3: Mashibi hawib, shiwichat kohonok.
5: Katekuri makarakhtak chekohon kubewiruk, shu neri lu, Santiago erishuan charachalar de Santiago. Kiopan pare rachoch ri kanimal, pari sinagoga, kiukayeh riwinak, che choharinak, ekonik ah ke oik, ekonik ah chekirakakeh kichi. Kokubik kate kuri kubir chikech
3: suche ischu harinak suche weok ehri riali man kaminakta riare shawarinak
5: riare kakitse huwach kate kutriare kerese hupi konohel riare ekukam ube kriutat riunan riakal shoghe ternpem riare kate kuri kokubik hawuchi kowiri ali kucha priukap riali kate kuri kubir chirech
3: Talita kum.
5: Wubishkal weri kubig.
3: Alah numial, chawechri at kimbihwi, chatwa li hok.
5: Chichanim kualak rialak ali, kategori kbinik, shane riare kablaku hokunap kolik, kategori riare sipalak kikishbih kip. Riare sipalak katakan chikich, arech, mankota hun kretamah weri, kategori kubig chikich, arech kakiyari wari ali. Marcos capítulo 6. Quiero lo chila categori que pariutina mit riuti hoshla que keternbe ubiriare. Pari sábado cucutritzig pariucol palchamal. Riwina aretachi que quitari utzig que quimayo que utsuere que quipir.
4: Hawichik pewi werichrech. Suwa wehun etamapal riche ya omchrech. Esuwa we nim takmai palcha upanom rugriukap.
12: La manareta wari ajanel, riral ri Marí, rirachalal ri Santiago, rachalal ri José, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
4: Ekuri eranap, la manekotach kshol ri uj.
5: Kategori ri are, itzel ri kikichumach rij ri are, ri Jesús kubir chikech.
3: Jun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashu wach.
5: Kategori makkuwintag kupan humay algural ri shakshuwi kiukunag eke pushib ayawubib aretak chi kuyari uqab kiwi sipalak kasachu kush rumal rech cheri eare makkakahtag kekohonik kape patak tritinamit cheko nakag eko kutritzig kiusikik rekablakuk kategori kiutakubik chi ekakab Kuyaku winem chikech kuwiri itzel tak ushlakbal. Kubir chikech cheshu wikikam ubi hunkichamey. Reshe kipe makikam tukbe kiwa, kikoshtar, kimer, kikortil, para ushimipal kipam. Katekot.
3: Ches chikoho ubiri ishakab, mikoho bikep iku.
5: Katekuri kubir chikech.
3: Hawi kishokwi pahunha chishkanah kanchila. Chikatechi kishel ubichila. Wepa hunkolibal man kishkulashtag eman ktayishtari itzig chishel ubichila. Echitota kanokri uleu kochotokri iwakan. Weri kukutu chesas hun katoxtzig pakiwiri eare.
5: Kiel ubik ek kiye ubishik ares kikikesh kikush riwinak. Kikikiak ubi sipalak e itzel ikikokri aceite pekiwi sipalak eya ubi kikunak li eare. Riajawinel Herodes, kutu utzijor riare, rumar re cheriupi, ni malak utzijo besik benak ekonikak kikibig.
7: Rishuan riajkasalha, shkastahu lok chikishol ri kaminakib, rumal kuwak chakun ruk riare, ni malak tak chokab chiwanik ri maipal tak hastak.
5: Ekonikak chikikibig.
10: Riare, are rialias.
5: Nikak chikikibig.
10: Riare, hun kashal utzig di Dios, je hasri enikaj e kashal utzig di Dios chik.
5: Ri Herodes aretachi, shutu tijo riare kubig.
7: Rishuan chiri in shint en riojolom, are riare shkastahulok.
5: Gerina kut, are ri Herodes. Shtakanik, chekchabulok rishuan, kategori shutik pariche, wedirumal rechi Herodias, chirashokili Filipo. Ri rachilal, Rukriare, shkuliriare, rumalre cherishuan ubim chrechri Herodes.
12: Manjatal tachchewech cheawishokil kaman chrechri rishokil riawats.
5: Ri Herodias, sipalak kachkatekuna chrechriare, ekrako kamisaj katek ut makkuintaj. Shokuhe rumal chir Herodes, kushbih rib chuwach rishuan, riare retam cherishuan, hunsukulak etios lahunak. Ekutu uwach, arechi shutari utzig, riare sipalak sachbalkush kanajik, kategori kakak chugwach kutat bekhri utsig. Kategori shopan rikhunqig, aretak chir Herodes, shuta qataysag, chihun uxunab, shupan khunimaqig, chikech enim takunak, rechi rajoyibal. Chikech ekanimal riasholtato, echkech chigunak, chenim chikig pari Galilea. Shokubi riral ri Herodias, kategori shishokwik, esibalash kakak chugwach ri Herodes, شکوهش قاش کی وش جوینق چه شکبیر اخوینل شو بیخ چریش علی
13: چه تا با چویچ ری خستق چه کواخ ری این کنیانا چویچ
5: اکو چی خوصیخ چریچ
13: کنیانا چویچ رو نخیل ری خستق کتا چویچ شکوه کنی با اوپانیک اخال ری وخوی بال
5: شلو لق ری علی کتکو ری شو بیخ چریچ ری اونان
14: سوری کنتاو ریخولوم ریشوان ری قسل خا
5: سچار یاره چی چانیم شکو بیک خاوی کووی ری اخوینیل ریالی شو تا چریچ
14: کین وقت چشاس چانیم ری کایا چوچ پاخون کلپل ریخولوم ریشوان قسل خا
5: ری اخوینیل سی بلخش بیسانیک کتکو ری رومال ری چر یاره شوخی کی باری اوتسیخ شکو خی کمار ری گوینا مشراخ تخ چر ماتا کمپان چیک ری اوتسیخ شو بیخ چی شقبی ری خوینل شو تقو بی خو نخچمی استقنو بی چریچ اریچ کو کمو لو ری خولوم ری شوان ری اختمی شل و بی کتکوری شو تنو لو ری خولوم ری شوان پریچه ای شو کمو بی پر خون کولپل کتکوری شو یا چریچ ری علی ای علی شو یا چریچ ری اونان ری اوتی خوشلا ری شوان اری تقچی شکتا ما خوری شپتک کتکوری شکی کمو بی ری وباقیل شکی مقوبا خون اخول کمینق ری اتاقن لب که پتیک اکی مولیخ کیب لوگ ری خیسوس کتیکو ری که کپیخ چریچ ری آره رانوخه ری خستق چشکی بنو اکانوخه ریشکی کتو کتیکو ری آره کو بیخ چکیچ
3: چی ساخ ری ایش پا خون چینالیک اولیبال نخچ کچ ری وینق اخماری لوا کشکا نخیک
5: رومان ری چری که پتیک اری که بیک سی بلخه کی کتیکو ری اتاقن لب من که خمه تو کوک کی وات چو تیخی کی وا کی اقن وی پخون حکوب اکی به پخون نخت انلک اولو کاتگوری کی التخیک اری تقچی دی اری کی بیک سی بالا خوینا کی چپو وری ایشاس کو نوخیل وینا رشتقی دینامیت کی کی تخانیم اکی به خلا کاتگوری نا به کی پنج کی وات ری اری اری تقچی کی قاخو لوق چوری اولو کرل سی بالا خوینا کوتوق بیسار کی واچ رومار ری چری ای اری اخچای خپوخ چیخ چم کوت کاخیو کاتگوری سی بالاخ کو کوتری سیخ کی واچ شوس چانیم ک بری قیخ کاتگوری ری ای اوتی خوشلاب یاپن دوک یاره اکی کی بیخ چریچ
0: و خون کولی بالری سی بالاخ چینالی کولیو کاتگوری ک بری قیخ چی اخچاو بیری ای اری اریچ ک به پتاق رنیت انیماق تاق دینامیت اکبه کی لوگ اوری کیوا اریچ کیوا ایک
5: اتکوری ریاله کو پیخ چکیچ
3: چیا کیواری ایش اریچ کیوا ایک
5: کی پیخ ری اریچ ریچ
0: لا کوخ بیچ او لوگ ایک لا کوخ کال دیناریوس ریچ کاش لنگوا اریچ قایاچ کیچ اریچ کیوا ایک
5: ریاله کو پیخ چکیچ
3: خروپا کاش لنگوا کو ایو کیش کی ویلا ما
5: اری تقچی ری اری کتام چک کی پیخ ریچ
15: کوخوب کشلنگوا اکیب کر
5: شست چانیم کتقان چکیچ اری چی ای اری کی کوباری گونق پتاق خوکات چوری سقوم بل کی کوبی چوری قیس پتاق اوکال ای پتاق کوینق لخوخ چی شقبی لی اری کوکم کوک ری خوب کشلنگوا چی چی ری کیب کر ککای چکا کوتیو چیخ کتکوری کوپی ری خیتاق کشلنگوا ای کویا چکیچ ایوتی خوشلاب اریش کی کیخات چکیچ ریوینق شقوخه کو پیر ری کیپ کر اریش کی کیخات چکیچ کو نوخل سی بلخ کی وایک اکی نوخیک کاتگوری کی مول ری کتو تہنا کاپل خوخ نوخ نق تق چکچ روک ری چقاب تق کر کی ملو ریش کی تیخ ری کشلنگوا اکا وینق لخوخ توک اچھاب شوس چنیم کو بن لا ری ارے اریش اوتا کونلا کی قن پری حکوب اریت کی کی سوک باو ایک چقب چری بچایدا کاتگوری ریارے kiwachna wiri winak. Aretak chi shekhachita hu wiri winak, kbe parihuyub katekuri kchaw rukri dios. Aretak chi okinak chiriakab, rihukub ko pari upani kahal ripolow, katekuri riare utukiel ko kanchori uleo. Riare krilo chiriare sibalakke kosik chubinzashik rihukub, rumalre chiri kiakik, shos chikiwach petinak wi ulok, patakli ukah kahbal chiriakab, kpe ulok kukri eare, kbin puwiriha, katekuri chichanim knebehu wi chikiwach. Aretak chiri eare, kakiluwat chakpin puwiri polo, kakichomak chakun shipenel, katekuri sipalak kikirakakir kichi. Rumanret chakonohil eare kakilu, katekuri makichoptak suweri, katekut eare chichanim puwir chikich.
3: Chikuba iku shwihri in, mishbihiwi.
5: Chanim kakankuk ri eare parihukup, katekuri kakak krikiakir. Pakanima y are sipalak makichopta suwaweri. Rumar reche makakichopta rimaipal reche takashlongwa. Rikushlapali are sas tapatalik. Kikikis ripinim katekuri kiopancho uleu parigenesaret kiakahulok ekikishim rihukup. Are takchi kerulok parihukup. Chichanim eko hohun winak chakakichopla uwachri are. Kepe paronoheri dinamit, katekuri kebikikamu bire yao vip, chotak rikichat, chiha wi kakita wi cheko wiri are. Katekuri paronohel kolibal, shakha wi neko kwi, panimak dinamit, panis dinamit, kakiyari yao vip, patakri kayibal, kakita charechi are, chikikichap kok riuchi rtiak, ekonohel ri kikichapu kok ri rtiak kekoltahik.
16: Marcos capítulo 7.
5: Rie fariseo shukuhe ekhukun akhtip nilab epetinako lok chi pari Jerusalem ke kibu kok ruk katekuri ke kil ekhukun chikech e euti hoshelab riare chekewa ik ruk tzil takikab manki chakom tak. Rie fariseo shukuhe konohili ea judio makewa atak we man ki chakom tarikikab chi patak likichok Rumar rech che are kikirawusik ri kikipan okhertik. Man kegwa atak aretak chi kepe ulok pari kaibal. We man shkichak kib. Shukuhe kikirawusik sipalak nikah khastak chik. Kikichak ritak kumupal amakha. Rikhetak ebal shukuhe ritak lak. Shekhekuri ri fariseo eriakti banelab kikikotu chi.
6: Suche. Chiri ea tijoshelab man kikirawasik tari khastak chira khawashik krawasashik shane ruktziltak kikab kewaik
5: kubik chikech
3: ri Isaías ut shubik piwiri ish keb ipalak hachari tziptalik wehun siwan tinamitri nimkin rilwi ri in rugri uchi katek ut ri ranima nak uya onwi chwech ri in Mankota upatan rik ihlanik chekik manchwech. Rihetak bishab chekik utu, shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishab ri Dios, katek uri, kiyuti vip chirih riki takanik ri winak.
5: Shokokhe kubik chikech.
3: Henak ut, riish. Utsuya ikiban kanok ri upishab ri Dios, are chare kaskiban riki takanik ri winak. Rumal re cheri Moises chubik. Nim chawilawi ri anan ri atat, kategori, ri hunche kretzala huwach ri unan utat, kkamisash ri ri are. Katekut ri ish kibih, we hunwinak kubih chrech ri unan on chrech ri utat, ri hastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Ri ish mankiya tachibe chrech ri winak, arech kuban hun khas huwach chrech ri unan on ri utat. Shakekuri ri ish kichupu wach ri utzih ri Dios rumal che kito ikh umanik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Kategori ri ish kihastak ki mano kheri hachaweri.
5: Ki usgir che khmul ri gunak rukri are ekubik chikech.
3: Chitama wen utzih kategori chichoboba. Mankota hun khasach che kok ube pari winak che kutzilo bisah ri are. Katek utri hasas chekiel ulok pari winak. Arewari kitzulom an rech ri winak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik chutat behba.
5: Aretak che nakchi ko wichikiech ri winak. Shok paha ri euti hoshelab. Kakikot uchi riare. Uwiri hun tihobelil. Riare kubir chikiech.
3: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri. La man kichoptak che hun hasuwach che kok ube pari winak. Makuyatak kutsilo misah riare. Rumal rech che mankok ta pari anima, shane are kok chupam katek ut kielulok pari tek.
5: Shaherik ut, chakcho shubik chrech, ronoheli tzokbal kech, katek uri kubik.
3: Ri kielulok pari anima riwinak, areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumal rech che pari anima riwinak, kielwi ulok ri itzel takastak. Ri itzelk aslemal, ri elak, ri kamisanik. Ri ekia rachahil rishokil, risibalah rayibal shuyal, rihatak etzalal, risubunik, rishak apasubanik kaslemal, ri titem, ri tzeltak tzich, rinimal, ri tzeltak chomanik. Ronohelwe itzeltak hastakri, kelulok chiparanima, ekutzi lo bisah riwinak.
5: Kelubichla ekok patrulew ritiro. Kok pahunha, katekuri, karachche magotahun, kretamahweri, katekut, maheta sheelok. Ruman reche, shoschanim, hunishok, chutomu tihon riare, general kohunitzel uslapalch rech, kpetik ekrachche shukulem, sherrakanukap. Uishokri, agriega, axirofenicia, ekutach rech, arech kukiakubiritzel, cherech riral, eri Jesus kubich rech.
3: Na becha ya bech kechri al cual shel arechke wa ik esibalah kenohna. Rumal reche man utztag huek amu biri kiwari al cual shel ekiach kechri alah taqtzi.
5: Katek ut ri shakubig.
17: Hea khawshil. Shukukheri alah taqtzi kiktigri ushrak kiwa ri agalab chusheri mecha.
5: Riare shas chanim kubig chrech.
3: Rumal reche vitzig ka mihri khatubig. Ri itzel shel tajikulok chrechri awal.
5: Ri ushok kbecho rochoch e kurikari akal koyol chari uchat eritzel elenek chubiruk. Kiel uwe parirulew ritiro ekbe uwe parisidon kusukuba uwe paripolo Galilea kakatan parirulew ri Decapolis. Kikikam uwe hunsor achi chugwachri are uwe achirik memetik ekitach rech arech kukok chugap uwiri are. Riare kukamu bih riachi, nakchi kech riwinak, kunimri uwe tak uqab, pari tak ushikin, erruk ri ukashak kuchap ukok riraq. Kakai chikak, kuk isu kush eku bih.
3: Efata.
5: Cheku bih chattor tokok. Kutor rib ri ushikin, echanim kukir rib riraq, kateku ri usk chawchik. Ri Jesus katakan chikech, arech makikip ih tak wikastak ri, katek ut, are tak chi sibalak ke uqatek, are sibalak kikiya chinu bishik we khastak ri. Ri e are sibalak man kikichab taweri e kikibik.
4: Ronohel ut subanom ri khastak. Kubano che kiktari e sor winak e ki uch awisak ri emem.
16: Marcos capítulo 8.
5: Pawe tak ikhri, khumul chik ek o sibalak winak, emakote kiwa, arech kikitijo, ki usikihre eutijo shlap ekubik chikech.
3: Ri in kintoko bisah kiwech webinak ri. Rumal rech che, chi ushib ikchik ekobuk. Kategori mankota kiwa arech kikitijo. Weki inha chubik ruk numik, ke eitahwa patakribe. Kategori ehohun chikech ri eare epetinak ulok panak takkolbal.
5: Ri eutijo shlap kikibik chrech.
0: Hawichi kama wiriwa pawehun tinalik kolbarri arech kayach kech wewinakri
5: katekuri re are kutach kech
3: horopa kashlangwa ko iwugri ish
5: kukub kecha e are ekatakan chikech riwinak arech ketuhi chori ulew ekukamu kokri wukub kashlangwa kuban hun malchushinik kupiro ekuyach kech eutihoshlap are tri e are kikiyach kiech riwinak kateku tri e are kikiyach kiech riwinak shukuhe kokuk ri e are kiepu shib tzaykar nabeku te uchih kateku ri shukuhe katakanik are kikhachu ri e are sipalak kewa ik eke honik chekikor ri tak chakab katotakik kukub chakach riwinak ekihab mil kateku ri jesus kiwkachu bi ri e are Shas chanim ka kanu bi parihukub kukri euti hoshelab ekbeu bi parirulew ritinamit talmanuta. Eri fariseo kieru lok ekchau rukri are kekitahun kutbal charech chekpeu lok chikah are kikah kikilo hasubani kikikohri are pakash. Kukisu kush chiparirush labalu lok katekuri kubih.
3: Suche chewehun mayil iksakri kutahun kutbal. Qasir kimbir chiwech man kiata na hun kutbal chrech we mayil qih saqri
5: kiu yakan re eare chila kategori kaqan chi hamul pari hukub ek be chaqab chere polo man sikam ta chi ubik nik ak ta kashlanwa kategori shuwi ki kamomu be hun kashlanwa kuk pari hukub ri are ku pir chkech we hun pishabanik re
3: Qas chishkayok emik amri uku ishkashlanwa kechri e fariseo eri rechri Herodes.
5: Eri eare kekipiq chibilkip, chemankota kikashlanwa, di are retamweri katekuri kupiq chikech.
3: Suche chikish choman jeri, cheri ish mankota ikashlanwa, la maha kichobo, la man kishkaitaj, la itzeli uushlamal ri ish, la kori uvokoch, Kategori man kishka itak chrech weri. La kori ishikin kategori man kitata weri. La man kna takt chiwech aretak chi ishimpir rihob kashlanwa chkech rihob mil winak. Choropa nohinak tak chakat shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
5: Ri eare kekipik chrech.
2: Kablahuk chakach.
3: E ruk ri wukub kashlanwa shinkach chkech ri ekihab mil winak. Horopa nohinak tak chakach shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
5: Ri eare kekipik.
10: Wukub chakach.
5: Chichanim kubik chikich.
3: La mahak ut kichobori.
5: Kepe paribetzaida katekuri kakamu ui humoy achi chuwach ekikitach rech arech kuchapu kokri are. Kukamu kokri moy achi chirech ri ukab ekukamu bik kresah ui paritinamit. Nabe kukohu kashak chori wukoch katekuri kuya chikri wukapu wi pa wukap chik kutachech.
3: La koka wilo?
5: Riare cheshahu bir kakayik kubir.
10: Kengwil le winak ehe khas ehe khuntak che chekeb inik.
5: Katekuri kukohchi hamul ri wukap chori wukoch rimoy achi erukweri kaskakay chik eshukuhe krilo rikhastak chenak owi. Ri Jesús kutoku biriare, chori rochoch, ekupir cherech.
3: Matokne paritinimit.
5: Kbeu biri Jesús kukri euti hoshelab, kbe patakritinamit, rechri Cesarea, rechri Filipo, paribeku tach kietri euti hoshelab.
3: In hachin ri in kikbir riwinak?
5: Ri eare kikbir cherech.
10: Ejujun kikbir atrishuan kasalha. Ejujunchik kikbih che atri Elías.
15: Ejujunchik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
5: Katek ut kutach kech.
3: Eguri ish in hachin ri in kibih.
5: Rilu kubih cherech.
2: Riat atri Cristo.
5: Katek uri chanim katakan chikech arech makot hun kikbih huiweri. Eshumahe chi ukutik chikiwach.
3: Riu kohol riachi rahawshik che. Kukashkolih na pariukaslemal. Ri enim takwinak, ri enim takchuchkahawib, eri eahtzibanelab, kikkiak na ubiriare. Kkamisah na, kategori pariuroshkik kastah na riare.
5: Ekas uts ubishik kupanweri, kategori rilu, kukam ubiriare, ruk ekok chiwyahik. Kategot ri Jesus, kuchakmeh apanok, kakai chikech, ri eutihoshlab, ekubir trech rilu.
3: Chatelu bichin wachri at Satanás. Rumal rechiri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios ri achomabal are uchomabal winak.
5: que os que reunir chocar e o tio chelab é cobrir chiquet.
3: Me cojun cra cateri ubich vihri in munatiza chab anrip chukama me ubiri uripal e chinu terne beh ubiri in. Hachin ricra kukori u caslemal kutsak nari categoria hachin ricutsak u caslemal vumal ri in e rumal ri utsalak.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: priare.
1: Ritel uslapmal, corraque huchi, eco hichariacal, equilulo, riacal que cana, jejas con camina, equiunakipir.
0: Riare shkamik.
1: Catecuri, ri Jesús, cucamucoc chiretriuca, cugualizar, eriare catequic. Aretachi de Jesús, cochipaja, riauti josela, caquita chirech pautuquielgui.
2: Suche, cheriuch manchukowinta che ukiakikulok riare.
1: Kubich chikech.
0: Wehun hija alri, kelulok shuvi rugri, chawem rugri Dios.
1: Que el ubic juralre, ekepinui parruleu rigalilea, riare macarachtach checojun cretamahueri. Rumarrech, cheriare, tajen kukutritzich chikech, riauti joselab, ekubich chikech.
0: Riugohol riachik hachitahna pariki abriwinak, ki kamisahna earetakchi kamisamchik, churosh ihriarek kastahna ulok.
1: Katekut riare, makichaptawetzik kubichkechri, ekikishibichkib, areskikitachrechriare. Kiopan parika farna arechi ekochik paha, kukotkichi.
0: Suri hastak shetzihoh paribe.
1: Riare mem ke kanahik, rumar reche paribe, areskitzihoch kishol, hachinri nimu pantahik. Shakbek tuyek, kiosik ihre kaplahuk ekubirchkech.
0: Wekohun winak arek krachche arena be, arek ol chukisbel chkech konohel, arek chok patinihel chkech konohel riwinak.
1: Chanim kukamapanok hun alahak al, kuyach kishol, kukaluk, katekuri, kubirchkech.
0: Hachin kukula hunalahak al jejas weareri, chipari nubiri in inri kinukulah. Ehachin rikinukulah ri in, man intah kinukulah are kukulah rishintakawulok ri in.
1: Rishwan kubirchrech.
3: Ahtih, kilom huwinak chikiuk iakulok rihetakitzel priabiri at, riare hun winak chiman kukuternebeh teri uch, ri uch shakah shkapateh riare. Rumal rechemen uhter nebem teriuh.
1: Katekuri de Jesús kubir.
0: Mi atehriare. Rumal rechemen kota hun winak. Chek kovin chrech hun maibal. Pari nubiri in. Kateguri. Itzel chik kutsihoch chwig. Hachin bari man kuhukule lachtach. Riare kori kuk. Rihun chekuyana hukum ichuron. Rumal reche ish uwinak ri Cristo. Kastik kimbir chiwech. Che manxas tari ri utoh baluk ashel chrech. Kateguri ri hun winak che kubani tsel chuwach hun chutin winak. Chek kohon chrech ri Dios. Are uz ri chrech chek shim chukul hunim alahabach. Ekikyaku bi paripolow. Eweri at katmakun rumal yakab chakutu ubik. Are uz ri at tun katok parik aslemanik. Chuwach ri katok ruk ri kep akab parihehena. Hawihe makchup tawiri ak. Shonguhe weri at katmakun rumali awakan, chakutu ubik, are utsri at takma ikatok pari kaslemanik, chuwach rikat kiak ubiruk rikem awakan pari hehena. Shonguhe weri at katmakun rumali awakoch, chak oto ubik, are utsri ruk hun awakoch katok pari rahabal Dios, chuwach rikat kiak ubiruk rikem awakoch pari hehena. Hawijeri ishut mank kamtah erik ak mank chuptah. Shahekuri konohelri ketsayishik na rukri ak. Utsri atzam, teguri weri atzam mank katsienta chik, su utsayishik manik. Chikolo ri utsayil ibuk echikas lemah ri nimalahutzil chishol.
1: Marcos capítulo 10. Kielu bichila. Ekpe parruleu utinamitri judea, chakap charechri jordán, homulchik sipalahuinak kepe ruk riare, ejacha nakatal charech kukutritzich kiwach. Kepe jajuntak fariseo, katekori kakita charech, areski kajmah riare.
4: Layatal chejuna chajilal chekresagubiri rushokil?
1: Kakah kikoh riare, pajunkash, riare kubich chikich.
0: Sukatakan ri Moisés chiwech?
1: ¿Qué quieres decir?
4: Rukri Moisés, ya talek che katsibash riguh rech si hachoh ib, ekatekure kajachu biri shok
1: shak biri Jesus kubirtkech
0: rumal reche abahri wanima riare shutzibahwe pishap chiwachri katekut chiare tak shuk eisa hulok ri wachuleu riare sheuina karisah eare chiachi chi shok shahekuri riachi ke uyakan ri ri eunan eutat eri ekep shahun bakiral ke ushik shaherikut man ekep tachik sha ehun bakiral chik herikut rikutum ba rakanu abri dios muhach ma uwach riwinak
1: are takchi ek ochik choha ri eti hoshela ke kitachik mulch retri are pugiweri ekupich chikech
0: rihunche kuhachu biri rishokil ekukuli ruk hunchik kuban hunmak ruk ishok Eweri ishok kuhachu biri rachahil ekukuli ruk hunchikachi kuban hunmak rukachi.
1: Kek amubi ekhun ealak takaklap cherech aret hiuchapo. Katek utre eti hoshela kike yahyatek ri eare. Aretak chiri Jesus krilweri keperlo yogual ekubir chikech.
0: Chiya alak chikech ve akalap chekepe wukri in. Me ik atek ri eare. Rumal reche ejachin ejehasri eare, eachaqeri rajaibal re Dios. Kasir kin bichi wech, hachin mankuk amtari rajaibal re Dios, jehas hun alahak al, mankokta ubiri chila.
1: Chichanim, kiu aloh ri akalab, ekiu teuchir, katekuri, kukohokop pekiwi ri eare. Enamche kubono, aretachi hun winak, kutihanim, chukulashik, Kushuki chuwach ri are kategori kutach rech.
5: Utsala khaktih, sura khawashikim banari in arechkin wachibek rikhunalik aslemal.
1: Ri Jesus kubich rech.
0: Suche uts katchachwech, makota uts hun, shuviri dios. Ri at awet amchik ripishab, matkamsanik, matmakunruk ishokachi, matela anik, maban tzichtal, maban hunitzel atochtzich, Nimche awilawir ananatat.
1: Riare kubichrech.
5: Achtih, runochel huari nubanom ulok chipanuch utinal ulok.
1: Ri Jesus sipalah kukayeh ekulokokeh riare katekuri kubichrech.
0: Shuvihun hasu wach krahnachawech. Hat, runochel yahastak chekolik hak ayih ehayach kechri eme baib. Shahekuri kohunimalah ak inomal ri chikah. Kategori chatpetok echina ternebehri in.
1: Kateku triare aretak kutawe tzihri kisacho kush esibalak kibisanik shpekru malre chariare kosibalakhu mebil. Shakbiri Jesus kalak kaiwi chrech are ekopik chkech riuti hoshelab.
0: Sibalak kash kokem parirahaybal ri Dios riwinak chek osibalak kik inomal.
1: Riuti hoshelab makichab tawe tzihri Katekutri Jesus, kubir chichmul chikech.
0: Ishwal kual, si balak kash ri okem pari rajaibal ri Dios. Areman kash tarrokem hun kameyo pari utek hun bak, chuech ri hun inong winak chikok pari urajaibal ri Dios.
1: Ri eare, si balak kasat chinakikush, ekikibir chipilkib.
2: Hachin kuri kkol tahna?
1: Ri Jesus si balak ki ukayeh, ekubir chikech.
0: Chikwach riwinak man kowinem tarih. Arenak ut man jetak chuwach ri Dios. Rumal reche chuwach ri are ronohelk man kowinem cherech.
1: Chichanim kubih ri lut chech.
6: Ri uch, ronohel ri kajastak shkiyakanok, yat kternebem riat.
1: Ri Jesus kubih.
0: Kastik kimbih chiwech, man kota hunchek uyaom kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri eral kual, Onruleune, rumal wech ri in e rumal rech ri utzalaktsig, chemata kuk amnari utok malil, hunok alchik chuwach veri. Chipawe ukamikri, kia tachrech, rachoch, e rachalal, e unan, e utat, e ralkuwal, e ruleu, ruksi balakash, kateguri, pahun petenak wachuleu chik, kia tachrech, hun hunaliklak kaslemal. Kateguri, Esi balaje kiri ri ena beche are ke kisban kanok. Kateguri ri e kisbal kanok are ke na behnari.
1: y benak tejin kepaqi para Jerusalem eri Jesús na bech kiwach di are eri are kasach kikush eri taranch rih kishipim kib kiukam chibihumul riha kaplajuj ruk katekure kuyu bishik chikech rikukul mah nari are
0: kamikri riuj pakalem kakaman para Jerusalem eri ukohol riachi kachitak na pakiab ri enim takchuch kakawib ri etzi banelab kamikal nari atoxik kikban na puwi kategori kachitak na pakiab ri mahunam takikohbal kuk ri eare kiketselah na uwach kikchubah na uwach kikchay na ekikakamisah na kategori churoshik kastah na uwach ri
1: Re Santiago Erishwan, Chukohor de Cebedeo, Kikrepokok Rukriare, Kategori Kikipichrech.
3: Achtir, Riurka Kar Chikayach Kech Rikatachawech.
1: Kubich Kech.
0: Surkiwah is Chekinari in Chivech.
1: Ri Eare Kikipichrech.
3: Chay Achekech, Chiriur, Urtui Pare Atremelui, Pare Atkilui, Hun Pare Awikiakab. Iri junchik pariamosh.
1: Ri Jesús kubirchikech.
0: Ri ish mankichab tarikita o. La kishkovinche u kumushik ri pahbal amaha chekin kumuhnari in. E la kishkovinche u kamik ri kasna chekin kamnari in.
1: Ri eare kekipirchirech.
3: Ri uch kukkovinik.
1: Ri Jesús kubirchikech.
0: Ri pahbal amaha chekin kumuhnari in. Kikimuhna ri ish. Eri kasna chekin kamnari in kikamnari ish. Kategori rituilem pari wik ya ab. E pari numosh man inta kinya o wik. Weri kech ri risuk ubam apan chkech.
1: Rialahuk chik aretak chi shkita weri. Kepeko yuwal chkech ri Santiago erishuan. Ri Jesus ki uskik riare ruk ekubik chkech.
0: Ri ish iwet am, cheri eokinak ek amaltak bech kech ri hetakamak, kekitak albeh hachashiwi eare e ahawib chkech, eri ek animal kekipitzeh ruk ri kikowinem. Mangota heri chishol ri ish, kategori hachin ri krah che are nim umantahik chishol ri ish, are okok che ipataninel, hachin ri krah che are nabe chishol ri ish, chuyuturib che ipatanashik. Rejas ri ukohol riachi, man petinak ta ulok arech patanashik, ri are are ki ul patanih ri winak, ekul hachari ukaslemal rech kitohbalek iwinak.
1: Kiopan parijeriko, e are takchi elem kupan ubik, kuk riauti hoshela, ekuk sebalahuinak, ri ukohol ri timeo, chesin molonel moy, toyul chuchiri be. Are takchi kreta mah che areri Jesús riah Nazaret kurakakehu chi ekubih.
7: Ukoholi David, Jesús, chatokobisah, nuwach.
1: Ekiyawina, kakiyah riare, arech kutzapihu chi katekuri riare, sipalakochina kurakakehu chi kubih.
7: Ukoholi David, chatokobisah, nuwach.
1: Ri Jesús katekik ekubih.
0: Chisiki hulok.
1: Kisiki rimoy kikbir chrech.
6: Muban kebakush, chatualihok, katusikih.
1: Riare kukyakan ryoku, choplinik ekopolukri Jesus. Chichanim kuiri Jesus chrech.
0: Sukawahri atkin banchawech.
1: Rimoya chi kuir chrech. Shabuni arekin wahkin kayik. Ri Jesus kuir chrech.
0: Hat arira kohbalshat kolowik.
1: Tekuri chichanim kochik aku och ekutornbehu piriare paribe.
8: Marcos capítulo 11.
1: Aretakchi nakachik ekowi cherech ri Jerusalem, kikilchepanok ribetbaje eribetania, chusheri huyub olivo, kiotakuwi ekiep chikech ri eutihoshelab, kubir chikech.
0: Hish palettinimit cheko apan chiwach. Echi aretok ki shok ubik, kirikana hun alah burish, che yukulik. Che mankota hun winak koho winak na. Chikira ulok, echi kama ulok. Eweko hun winak kubik chiwech. Suki banri ish, chibih machrech. Areri ahawshel, kahawatah chrech echikamik kutsali hisah ulok waral
1: kebekri are ekikirqari hun alakh urish cheyqul chun qah chrech yahun uchiha paritinamit ekikirro ehun chikech rekochila kekibir chikech
4: suche kikir walakh urish re
1: ri are kekibir retsir shubir jesus chikech ekiyakanok arechqas kikipan were kikikamo lok rialak burish chrech ri jesus kikikoh rekiqu chrech eriare ketuye chrech ekiya winak kikilik rekiqu paribe ekonik akhshi kikilik uqap takche chekiqip apanok eria na bajinak eria kispalkanok sepalakko kikipih
5: osana te uchitalik ripetinak lok pari ubiri ahawshel te uchitalik ri ahawibal ripetinak lok pari ubiri qatat david Osana chila parinim alakkah.
1: Katekori, kok pari Jerusalem, parinim rachoch ri Dios, nabeku nikoh ekukayeh ronoher rehastak, aretak chi benak rikih, kielubik ekbeubik kuk rekaplahuh pari Betania. Chukap ik aretak chi kielubik pari Betania riarek numik. Nahapanok kril humikosh chi kotak ushak, kbech rilik. Wenek uriqa hun uwach, katek uri, are takchi nqaqchi kowich rech, shuwish uriqa li taq ushaq, rumal rech cheman nukikhil tari wikosh, eku ikh chrech ri wikosh.
0: Mankota chi humul wa, hun winaq kutih ri awach.
1: Eri e utiho shalab, kakita owe tzih ri. Kiyopan pari Jerusalem, kok pari rachoch ri Dios, eke reza hun lok re eakkayib, Eri la komunila check ochina kyukya kubi rikitem riak ashal taqwa riak ayil taqlamosh eman kuya tabe check ohun wina ohun has wat kukomo bi para rachoch ridios eko kutrisich ki wat kubir
0: la manzi batalikta ri wachoch kvishna chrech harich chawem ru ridios kech konofel wina ate kutri ish ibanom kun kikolbal ela oma chrech
1: Rianim taqtush qaqawib, eri yaqti panela, kegetamah wari, kegitzikuh khasu kamzishik kipano. Kishibim kib, rumarret chero nohel, riwinak kekilogok eh riwtsik. Are taqchi kakagri ik, kielubi paritinamit. Aqabil chik, kekilo, chariwikosh chikik chik, chi pariwrap unlok. Rilu kanatak chirech, riwir kanok kubik chirech.
6: Rabi, chawilampe? Lehun wikosh chi shakiak sakarisak chakiak chik.
1: Ri Jesus kubik chikiach.
0: Rahawshik chik kohiri kohonik. Kastik kimbik chiwech, wehun winak kubik chrech wehuyubri, chatelok e chakiaka awi paripolow, e man kubanta kebukush, chi are kukoho chik bantak na weri, ki atak na ri chrech. Rumal kuri chikimbik chiwech. Ronohel rihasu wach chekita pari ich awem rugri Dios, chikoho ba che shkantah yumal katekuri kiatahri chiwech. Aretak chi ish tak alik kiban ri ich awem rugri Dios, chishkuyunok wekohun ko umak chiwach. Are chi itat ko chikah shokuhe kukuiri imakri ish.
1: Kepeche chmul pari Jerusalem, Kategori aretak chi kbinkatik pari rachoch ri Dios. Rienim taqtush kakawi ri ahzi panelab el rihab taqwinak kperruk riare kikbih chirrech.
5: Khasruk kowinem kaban atwari on khachin shiaw chawech wekowinem ri arech kaban atwari.
1: Ri Jesus kubih chikech.
0: Ri in shuwi hun khasu wach kintachi wech. Chitzalehu wach. Kategori kimbih na chiwech khasru kowinem kinban weri. Rikasna kuban rishwan. La petinak chikah on petinak kukribinak. Chitzale hubishik chwech.
1: Re eare kekichomah weri chikibil kib.
5: We kakabih petinak chikah riare kubih la. Sucheri ish man shishkohon ta cherech riare. Katekot we kakabih petinak kukribinak.
1: Chikishibih kib chikiwach riwinak. Rumal red cheriwinak kikikohom cherishwan hun kashalu utsir ri Dios. Kikitzalehu wach ri utsir ri Jesus heri kikipih.
5: Ri uch man ketamtach.
1: Eri Jesus kubih chkech.
0: Shokoheri in man kimbiata chiwech. Hasru kovinem kinban in weri.
8: Marcos capítulo 12. Kube hun tihobelil chiquech.
0: Hunachi kusukuma hun ruleu. Kukohpa hun tapia. Kuham hun yitz yabal uwa e kuyak hun kakte. Kategori kuyapa kahik chiquech enikah achakib. Ekbe ubinah. Aretok kurikari ukihil kutakubi hun akpataninel kuk ri aah chikip. Arech kukama ulok kuk, panikah chrech ri uwach ri uleu. Katek ut, ri eare kikchapo, kikchayo. Hamalik ukab kikhach ubiri are. Kutakshibi humul hun akpataninel chik. Shokuhe kikchayo ri are pari uholom, esibalak kiketsalah uwach. Kutakubi hun chik. Ri are kikamisah. Shokuhe heri kikmanch kech si bala hekia chik. Kikichay nikah, kikikamisah nikah chik. Kanahna hun ruk ri are. Hariri loklah uk ohol. Kutakubich kech e kuchomah. Ningwa kikilwi wen uk ohol. Katek utri nikah ah chikip ri. Kikikbir chikibil kip. Are, are wari ech banel. Heka kamisah. Kategori. Uhri kikichbeh nari rechbal. Kikchapo ri are, kikkamisah, ikikyak ulok ri are pari uleu. Sukuman nari ri rahaw ri uleu. Penari eke ukamisah nari ri iakchakib ekuyanari ri uleu chikech enikahchik. Laman isikim tari tsih tziptalik ri abah chesh kikyak ubi ri iakchakib are okinak chi rahawal ha. Weri are ri ahawshel shmanuwik. Esi balak uts mayibal chuwach ri kawokoch.
1: Kekah kakichap ri are, katekuri kikishibih kip chikech ri winak. Ri are, utu chobi kakipano, cheri hun tihubelil, shubih rumal kech ri are, kakiyakanok ekiel ubik. Chekitakubi ruk ri are, eka hun fariseo, eka hun eak erodiano, arech kikamih hun utsih ri are, kiopanik ekikibih cherech.
4: Ahtig, riuk ketam cheri at suk alak winak, e makashibir taweb rumal hun winak. Mankawil tarikiko winem ri winak. Arekut, kat tihundik pari kastig uberi dios. La yatalik on mayataltak, kakatok ri alkawal chrech ri cesar. La kakatoko on makakatoktak.
1: Katek ut riare retam jikep kipalak ri engare kubir chikech.
0: Suche shisukuma hun kambal chwech, chikama ulok hun puak denario chwech, arech kinwil na.
1: Kakikam ulok hun denario chrech, eriare kubir chikech.
0: Hachin rech ve hun wachbal ri, eri tzik tzip talik.
1: Kikbir chrech.
4: Rech ri cesar.
1: Chishakbi ri Jesus kubir chikech.
0: Ri rech ri cesar chiyama chrech ri cesar. Ri rech ri dios chiyama chrech ri dios.
1: Esi balak kasash kikush chrech ri are. Shakbi kpe ulok enikak saduseo wewinak ri kikibih chemakota hun kakastak chine ulok ekikita chrech.
9: Akhtih, ri Moises uts ibam kan chrech che wek ohun kakam ri rachlal kuyakan ri shok. Katekut man kuyat kan ralikual ri rachlal chukma ri shok arech kuya ri haal ri rachlal. Eko wukub ajihab yalshik. Rinabial shkulik. Shkamik eman shuyat kan rikhaal. Riukab shkuli ruk riishok. Shkamik eshukuhe man shuyat kan rikhaal. Shukuhe kheri riurosh. Mankot hun chkech riwukub. Shuyakan hun rikhaal. Shukuhe shkam riishok. Aritakchi kek astakhna. Hachin riishokil ri chkech riare. Rumal rech chechi ewukub shekuli ruk riare.
1: Ri Jesus kubih chikech.
0: La mansi balak isa chinaktak shas rumal weri cheman iwetam tari tziptalik tzik eri ukowinem re dios. Rumal rech che aretak chi hun kakastak ulok. Hun chikisho ri kam naqib. Ri achi man kukam ta ri shokil. Eri shok man kukam ta rachakil. Ri eare ejeri ejas e angel chikaj. Eri bim che kekastak ri ekam naqib, laman esikim ta pari wuhri Moises, Kawi kits hosh wiri alakche sarsa, has shubihri Dios chrech, in, ri inunu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kam naqib, are hun Dios kech ri ekaskoh, has sir si balak isachinak.
1: Kekibu kok hun chikech, riachsi banelab, cheshutawe tsihri, kuchopo, chesi balak ut, riusir, shutsalir chikech, ekutach rech.
5: Hachinchike are rinabe chucho el ronohel rijetak pishap.
1: Rijesus kubich rech.
0: Arena be, chatatabeh Israel. Ri ahaushel rika Dios are ri. Ri shui ahaushel. Ekalokokeh nari ahaushel ri a Dios ruk ronohel uku shawanima. Ruk ronohel awalma. Ruk ronohel awishlabal e ruk ronohel achukab. Shokunhe heri riukab. Kalo'ok eh nari awahil at sakat, heri ikhas kalo'ok eh awib riat. Mangkota hun pishap chik che are nim chugach veri.
1: Riach tse panel kubich.
5: Si palak uts rishapich ahtich. Are takchi shapich che are shuwiri are, e mangkota hun chik chugach are. Kalo'ok eh nari are, ruk ronohel kikush kanima, ruk ronohel rikachomanik, ruk ronohel kachuab, ek qalooq eh nari qakhil qatsaqat khiri khask qalooq eh kibri ukh wari are nim chuwach ronohel taq holocaustos eri taq tabastoq
1: qatekuri are taq chi kril ri jesus che uskonohnik kubih chrech
0: riat mannaqta khat kubih chrech ri rahay bal ri dios
1: emakota chi khun kokocho kokochi uchi ri jesus kubih Are taq chi kukutritzih pari rachoch ri Dios.
0: Sucheri che kikibihri e aqtzi banelab, che ri Cristo ukohol ri David, qas arene ri David shubih rumal ri tiosh lah ushlaq bashel. Shubih ri ahawshel, chrech ri wahawshel, chat tuyul chunakah ri wikiaqab, chikate kinkoh nari akulel chushe taqri awakan. Qas are ri David kubih ahawshel chrech, La kuyak uri che ukohol riare.
1: Riwinak ke kachiwik esi belakut ki kitari utsig, shokuhe kubik pari utihonik.
0: Chikolo iwip chikwach ri e ahtsi banelab. Chikkak chikwach ke wakatruk ni malak takat siyak. Kak chikwach kia rutsil kiwach patakri kaibal. Kak chikwach ke tuyi pari enabe taktem patakri ukolbal chapmal. E pari enabe tak ukolbal chakatak pari ni makik takwaim. E che kikitihek rikehastak ri emalkanib. Rumal guwa kikmano, che si balak kechawruk ri Dios. We e are ri, kmanna hun ni malak atoktsih ri pakiwi.
1: Katugi ukok chugwaj ri ukolbal puak, ki ukayek ri winak, che kikoh ukok ri alak takpuak pari ukolbal puak. E kiyak inumab, ki koho koh si balak puak. Kopon si meba malkan chichu, e ku koho koh kiep umer kukortil, hun chakab kere kiheb u chakpil hun as. Chichanim ki usikih re euti hoxelab, e ku bih chikiech.
0: Kasih kim bih chiwech, chewe meba malkan chichu ri, are si balak nim shuya kanok, chikiwach konohel ri kikoh kan puak pari ukolibal ri puak. Rumal reche konohel are ki am kanok ri ukashbal ki puak. Katek ut ri are, are uya am kanok ri rahawshik chrech. Ronohel ri koruk rech kakseik.
8: Marcos capítulo 13
1: Are takchi kiel ulok pari rachoch ri Dios, hun chikech ri euti hoxelab kubik chrech.
2: Ahtig, chaulampe we uttaka bahri. We uttak utzakik we khari.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: La kawil at we nimak tak utzakik we khari. Mangkota huna bak chik kanak kanok cho huna bak chik che matak kiak na ulok cho ri yulew.
1: E are tak chi toyul ulok pugiri huyub olivo cho wach ulok ri rachoch ri Dios. Ri Pedro, ri Santiago, ri Atrish kakita chrech ri are pakitukiel apanok.
6: Chabih chqech, humpak kulmatak nari weri, ehachin chike ri, rikutbal rech che shopan pari ukis balil ronohel wehastak ri.
1: Chichanim, kubih ri Jesus chikech.
0: Kas chivila che man kota hun kish subuwik. Sibala, ekia kepena pari nubi eche kikbihri inri. Teguri sibala eki kekisubu. Aretak chi kito kitzhoj khe takchok ekbe utzihol takchok mishbihiwip. Rumalre chirahoshik peweri kategori mahari riuk ismalil. Kchokhin nari hunamak ruk hunamak chik. On hun ahawibal ruk hun ahawibal chik. Kumanna kabrakan ri panikah tak kolibal chik pewihal ri. Umahibal ri ritak ukoshom riuk ashkolil arech kalesh riak al. Riis chilak abehiwip. Kishkash nari chikiwach takri atal tzik. Kishchayri pari tak ukolbal chapal. Kishkamna uiri chikwach ehohontak atbalsig e chikwach ehohontak e ahawinelab. Rumal wechri in, arech kiyana uishik ritzig chikwachri e are. Arenakut rahawshik che arena be kbishnarik ak utzalaktsig chikech konoheli tak tinimit. E aretak chi kishkamu bik arech kishkachna, mishmayowik ruk has ritzig kibihna. Ereki yau bishik rik bish ukok chivech parehun kahbalri. Rumal reche man ishtari kish chawik areri tioshlak ushlabashel ri kchawik. Hun achalashik kuhachna pari kamikal hun rachalalchik eritatshel kuhachnari ukohol. Kechohin nari ri ealkwal shelab kugri kinan kitat eke kikamisah nari. Konohel ri kishkipakchik rumal rech rinubiri in. Kategori hun cheman kubanta kebukush, chikate pariuk ismalil, areri hunche kakoltahik. Aretak chi kiwilwe ni malaktak kiak sakri, che tiktalik hawi man takaltawi, chujo boba hachin kusiki hweri, hachin takri eko pari judea, shas chanim che anima hubi patakli huyub, hachin ko ulok puwiri uhyotal rachoch, Makahu lok arech kok paha ekukamu biri uhastak. Hachin ko pari tikombal ulew, matzalehu lok cheuk amigri ratziak. Kash kechri eyawab tak chuchuim, eritahin kek isan pawitak ihri. Sibalak chichabaruk ri Dios arech man kulmatak tuweri pari alak. Rumal reche pawitak ihri, ko sibalak kisbal ku ishri. Cheman iritahinak ta ulok Che arechi, shkisa shikri wachuleu rumal ri Dios. Eman kmantahta chihunri, hachawek ismalku ishri. Ri ahawshel, weta matakuhik upan wetak ihri, mankota hunrik koltahik. Tekut, kumari echatalik uwinak cheri eucha omriare. Uhikom upan wetak ihri. Pawetak ihri, weko hun kubir chiwech. Chiwilampe ri Cristo ko waralri. Chiwilampe helak uwile. Mikohweri. Herik uri kepena e asaltak uwachri Cristo, e asaltak kiwachri e asalu tzihri Dios. Kikmanna nik ahtak kutbel e nik ahtak maybal. Kisubu nikri arechweta shokuhe kekowin chkech re echa talik. Riish chilauchi hiwib, chiwilampe ronohel nuya om chiwishik chiwech. Katekut pawetak ihri arechi. Ok owinak chik wehastakri, kekeku marikri ik, mang kutum tachi ulokri ik, ktsak ulokri rihe atak chumil chikah, ek totashna ulokri tak kowinem kochikah. Kategori, shas chanimri, kilitah huwachri ukohol riachi, chepetinak ulok pari hetak suts ruk nimalak ukowinem, e urimelik utikilik. E shas chanimri, keutakri e angel. Arech kekimuli hulok chipari kehe ushkut kaki, e chipari ushkut kahuleu, ri echatalik rumal riare. Rugri wikosh, chivetamah wehuntziho belil ri. Aretak chit onchik ritak uqab, ek tushnik ulok ritak ushak, ri ish yivetam chenakashik owiris ik. Herikut shokuheri ish, aretak chik kiviloche, kulmatahweri, Chivetamach chenakaj chik oviri are chotakri uchiha. Qassir kimbir chivet che man kakashta wa wehun mayil qiqsakri chikatena ma hok kulmatahna ronohelweri. Rikaj eri wachuleu, شق اشل اکورینو تیخ من قشل تخ اری رخال بل ری قیخری اری که بل ری من قطع خون رت ام شتانه ری ری انخل چی که شتانه ری کخل شل من قطع خون رت ام شوی ری تد شل رت ام وری چشکای بنق چشلاق اق بنق رومال ری چه من ایویت ام تخون پاک پی وری وری که خونامی تخ رو خوناچی چه شبه پا خون بینم شلو بیک شویاکن ری رچوچ شویاکن که قلین ری ایو پتانانی لب چکیچ چکی خوخونال شویاکن ری کیچک تاقن چرچ ری احاقال اوچیخا چت لقا بینوق خیری کود چش لقا بینوق رومال ری چه من ایویت امتا خونپاری کپی ری رخاو ری خا وی بینق ایخ وی اوپانیک احال اقاب وی رتق چی که اچی مم ایک اون اقابیل چشی بیخ با ایویب وی نک پی کامیک کاتگوری من کتا ناتال چیویچ ای ایشواری ناق کشول ریقا وی چیخ کم بیخ چیویچ ری چکیچ کنو خیل کم بیخوی چیش لقا به ناق
8: مارکوس کپیتولو 14 تیتی ناق چی اولوگ پکیب ای ریقا شبال ایری من کتا اوچ امیلال کشلنوان ری اینیم تکتوش قخویب ایری ای اختیب نلاب ککخ که کچپ ری خسوس روک سوبنیم پرید که کمیساخ شابا که کبیخ من پری نیمک ایختخ و نیک والاخ که یوگوال رگوینک ریاره که پری بیتانیا پری رچوچ ری سیمون ریاره چتخان که قیر و چومال اره تک چی ریاره تخین که ایک کپیخو نیشق روکامو لق خون ایمیت با نوم روک ری خلیک تقابخ نوخینک چه که کلاخ کنبال چه سیب الاخ پقال رخیل کوواق ایخ ری خون ایمید کوک ایخ ری کوک کنپال پو گیری اخلوم ری آره شانس چانیم ایکونی کاخ چه ما اوستخ که کنا چریچ که کیب ایخ چه کیبیل کیب
2: خاص چه شاک کبانک اش چریچ وی اوچ لخ کوک کنپال ری شویاوا وی تشکایی شو بیل کوک کنپال لی نیم چینا اپنوک چه ری خوالا خوکال دیناریوس اشیاتنه چکیچ ری امی باید
8: ایری ای آره کاشکه وشود چری چری ایشک کتکو تری خصوص کوبیخ
0: چیا کن ریاره خاص چه کیا خوریاره ریاره خونو تیل شبان چوی چری این هری نکو تری مبایب ایکوری ایوک کرنو خیل تقیخ یاره تقچی کی وخ کویا او کی بان ریو تیل چکیچ کتکو تری این من رنو خیل مول تاوا این کو ایوک ریاره شبانو ریشکوین چه اوبانیک ری آره شنابخیک چه اوسوکو ماشیک و نوباقیل آره چین موقیک. قصیح کن بیخ چی ویچ شق خویخه کولی بلنه چه کبیش نویری کاک اوچالاختیخ پرنوخیل ری وچو لیو شقوخه کبیش نوا و شوبان و ایشوک ری. آره چخون نا تیسا بل ریچ ری آره.
8: کتکو ری خوداس ایسکاریوته خون چه کیه چه کپلخوخ که بیکوک رینیم تکتوش قهویب آرچ کو خش ریاره تکیج، آره تکچی ریاره که کتاری و تیخ ریاره که کی کتک کتکوری که کی خکبا ریکی تیخ چریچ که کیانا که بوشیب و رخیل ایری آره که چمنچه اوت کوشیک خسو خچی کوپنو پخون اوت کخپل ری نبی و قیخ ری من کتا و چمیلال کشلنگوا آره تکچی کپیل ریالخچیخ ریش اشبال که کبیخ ری اوتی خوشلاب چرچ
2: خوچی کواخ قسکوما خویری خستق اریچ کتیخ ری قشربل
8: شاس چانیم که اتقو بی اکیب اوتی خوشلاب اکو بیخ چکیچ
0: خیش پاری تینامیت که کولا خونا چی ری چه رکام خون قبل خا چی ترنه به خو بیری اره ای خوی چی که کویری اره چی بیخ چرچ ری رخو خا ری اختیخ کو بیخ چاویچ خوی چی که ویری نونیم خواه خوی کویا او کنتی خویری اشه بل کوری اینو تی خوشه لب اریاره کوکوت ناری چی وچ پاری او کب خواه اخسیک خون نیم خواه چه سوکو بام چیک روک ری تق چاکتخ چی لا چی سوکو ما خوی چ قیچ ری خستق
8: ری ایتی خوشه لب کیلو بی کیا پان پاری تینامید ای که کریقا ری خستق خیری خشاشو بیخ ری آره چکیچ کتکوری شکیسکو ماخ ری قاشه بل اره تقچی کقاخ ری قیخ کپان کوک ری کپلخوخ اره چی اکوچو ری تقچ اکتاخ اتخن کوا ایک ri Jesús kubij.
0: Qatsij, kin bij chiwech, che hun chi xol ri ix, kin hachaw na ri in, hun che kawawuk.
8: Ri eare, si balak kebisonik, et ki juhunal, ki kipij chrech.
4: La in nelo?
8: Ri are kubij chkiech.
0: Hun chiwech ri ix, ishka balakuj che kuyari wakawuk pari bimbalwa, herinak ut. Riukohol riachi kbek jeri has tzibatalik chrihriare. Katekut, kash rechri hunachi chekachaunari ukohol riachi. Arisi balach utsri, chrechriare weta mata shaleshna chu ixak.
8: Eare tachi tachin kewaik, kukamu kokri kashlungwa, kuteuchir, kupiro, kuyachkiet ekubir.
0: Chikama, arewa wenu bakil.
8: Katekuri, chishakbi chik. Kukamu kok rihun pahpala maha, kuban rihun malchushnik, ekuyach kiech ri eare, katekuri konohel ki kikmuh kiech, eriare kubich kiech.
0: Arewa wen nukikel rechri chapalkam, che kekehna kumal kech si balahwinak. Kasir kimbichiwech, riin man kintihta chikri ual ri uva, chikatena rihun ichik, chekak chik kin kumuh parirahaibal ri Dios.
8: Que que bishoh rihetak bishonik, kiel ubik ekebe pariujyub olivo, ri Jesús kubik chikiech.
0: Iwan ohelwa kistakna, rumarre che tzibatalik, ri inkin soknari ahyub, ere takchi kikbuh nakib, katek ut are takchi ri inkin kastakna, kimbena inna be chiwach pari Galilea.
8: Rilu kubik chirech.
6: Kneba konohel ketzakik, ri in mankin tzaktak.
8: Ri Jesús kubik chrech.
0: Qatsih kimbik chawech. Shas chakab kamik are takchi mahak kamul kok ri amaek ri ato shmul chiri abim che man awet amta nuwach.
8: Katek ut ri are rukro nohel uchukab kubik.
6: Kneba kin kam awuk ri im man kimbik tak che man wet amta awach.
8: Eshukuhe konohel jere kikibik. Kiopan parihun kolipal chubik hetzemani. Ekubir chiquet se euti hoshelab.
0: Chishkanakan waral. Categoriri in kinachauna ruk ri Dios.
8: Chanim kiokamubi ruk rilu. Ri Santiago erishwan. Categori. Kumahir se balakshi barakil bisopal. Kubir chiquet.
0: Riwushlaban si balakki misonik. Jejas kopan kamikal. Chishkanakan waral. Echishlaka menok.
8: Riare kanabahan pan hubir. Ketzak chori uleu, eriare, kokomir tokok, chechri Dios. Arechwe kuya o, kakashubi rihun kakbal, chrechri are, katekuri riare kubir.
0: Aba, tat, riat katkuminik kaban ronohel hastak. Chavisahubi chwech wehun pakbal amahari. Katekut manaretach bantahokri kinwahri in, arech bantahokri kawahri at.
8: Katekut kapetik. E warinak ki urkari e are e kubir chrech ri Pedro.
0: Simón, tlat warinak, la mankota achu ap arech katkasi hun kahbal, chishkasalok, e chishchawok ruk ri Dios, arech man kishkahta paritzel. Ri uslabal usukubam rib, arenak utri makilal makota uchu ap.
8: Chanim chik kiel chubi khmul ek chaw ruk ri Dios, kubir retzik chesubik nabe. Kepechi khamul e warinak ki urika ri e are rumar re che alri ki wukoch chere wurram maketam tak khas khuntzik ki kipik chirech. Kepechi urroshmul e kubik chikech.
0: Chanimri kuya o kishwarik e kishushlanik. Kupan ri khun kakbal. Cheri ukohol ri achi kakachitah na paki abri e ahmakib. Chishwali khok. Khok ma ri khun che kinuhach nari in. Nakakchik owi.
8: Chichanim aretakchi tachin kchawna kperi judas hunchikiet se kaplohuk epetinak rukare hukat winak rukichich rechoh eruk takchi epetinak ulok rumal etakom ulok kumal rienim tak chuchkahawib ri eaktib nilab erelimak tak winak rihun rachil chesusutih rib chugat chekuhach na chikiet uy om wehun kut balchikechri.
4: Rihunche kintzumahna riin, areri riare.
10: chichapaba e chikamabik e kas chivla ha sukami kubik kibano.
8: Aretak chi kopanik shans chanim ke kebu kok ruk e kupir chrech.
10: Rabi.
8: E kutumak ni e are kikikok kikap chrech e kikichapo. Hun chikich riek o chila kukam kok riuchich recho. E kusok riu pataninel rinim chukahau katekuri kresahu periushkin katekuri ri Jesus kubir chikich.
0: La jejas chrihun elakom ri ishi shelu lokruk chich recho eru takche chenuchapik. Ronohel tak ihri in inko ibu pari rachochri Dios. Shinkut ritzig tekuri mashini chaptag. Katekut kulmatahi kweri arechk mantahi kritz ebatalik.
8: Kikiyakan leare ekonohel ki anemahik hun kohol ala kuton behbi leare leare shuwir hun manta chokotalik kikichap leare. Katekut leare kuyakan le manta etnalik kanimah ubek. Kikamu biri Jesus pari rachoch ri nim chuskahau kikimulik kip konohel le nim chuskahawib relimak tak winak eri ahseban elab. Shokoheri lu nah abanok uternbem ubik chik katena pari nim rachoch ri nim chuskahau. Toyulu kok kukri eak pataninelab elab tahin kumik rip chorikak. Chichanim reanimak chuskahawib ekonoheli sanedrin que kitzku hun katochtzig buiri Jesús areski kamisaj riare katekuri man kikirektaj rumarre chekia kikipij tzigtal buiri are katekut rijetak kibishik man hunamtaj ke elok ejo hun katekik ekikipij buiri are wejun tzigtal ri
9: riuj shiktoche shubig riin kinwili jesaj naubik werchoch ri Dios ri chebanom komal kikab achijab Epaoship ir riin kinjeks na hunchik cheman kikap tachihab ke banowek.
8: Eshokuhe rukweri man hunamtah ke el dikitsih. Kualah rinim chukahau kataki panikah ekuta chrech ri Jesus. Lamakota hunsih kabih suwa wekikipih wewinak chawih ri atri. Katekut riare makota hunsih kupih homulchik rinim chukahau. Kukotu chiriare ekupih chrech. La atri ri Cristo, rikuhol rihunche teuchitalik.
0: He, inri are.
8: Kachari Jesus.
0: Teguri kibil nari rikuhol riachi tuyulik pari rikiaab rikovinem echepetinakulok patakrisut chikah.
8: Chichanim rinim chukahau kurakatih redetiak ekupih. La rakawshik na hun katbatsih chkech. Reishi tari itzeltzih yokopan ti Dios suki chomak reish puwe konohel ki kiyari hun katoxtzih puwe chetakal chrik kamsashik echa hun chikech ke kichupajo wach riare ke kichok riu wach ka kichayo e kikipih chrech
11: chupana kashilo tzih ri Dios
8: eri each pataninel sipalak ke kichay riare shahekuri ri Pedro koi kim choha kopan hunu mokom rinim chukahau. Kirel di Pedro chetajen kumi rib si balak kukayeh chupalak are ekupih chrech.
12: Shokoheri at koruk ri Jesus riak Nazaret.
8: Katekut riare man in kotak cha.
6: Man wetam tak e man kinchop tak suri kapih.
8: Chichanim kelu i pari okipal katekuri ko hunama ek. Rihun mokom chikiril yare kubih chikmul chikech riwinak.
12: Weare ri khun kuk ri eare.
8: Katekut khumul chik ri are kubih che maku chapta uwach. Shas chanim chik riwinak che kochila kikipih chrech ri Pedro.
11: Khastig ne cheri at khun kuk. E shokohe atak Galilea.
8: Katekut ri are si balak ku rakakeh uchi eko kubih.
6: Riin. Mangwetam ta uach ri achi cheri kitzihokri.
8: Eshas chanim kok chukamul hun amaek erilu knatah cherech ritzir shuir Jesus cherech.
0: Mahana che kamul kok ikri amaek oshmul chikabim cheri atman awetam ta nuach ri in.
8: Eriare kutsakapih ok ech. Marcos capítulo 15. Chichanim arechi kasakarro wachuleu renimaktak chuchkahawib kakisuko makhul mulinib kukrenimak winakchik riyakhtib nalam ekonoheli sanedrin arechi yutakhinak chikri Jesus kikikamubik ekikikat chrech ripilato ripilato kuta chrech yare
13: la atriat ahawinel chkechri ahudiyo
8: ri Jesus kubik chrech
0: atkat binweri
8: Ereli maktak chuchkahawib sipalak kakipan katoxtsik buwiri are. Eri Pilato kutachik mulchrech.
13: Riat, la mankota khuntsik kabir, chawilamperi tak katoxtsik kbampa wiri at.
8: Katekuri ri Jesus mankota khuntsik kubir. Eri Pilato sipalak sachuk uchrech. Chukhunal ni makik kutsakpik bihun winak chkech cheri kopache Rijun chekakaj ekikitari eare. Kojun pache chubi barrabás. Chichapetajri are chikishori eizel takwinak. Chishikamisaj hunachi aretakchi shiakitaj koyogual riwinak. Chapake ulok riwinak. Eskimaji jutaik riutil. Aretke sa chubi hun jeri hachari nakatalek. Ripilato kubir chikech.
13: La kiwaj chare kintzakapi hubi chiwech ri ahawinel kechri ahudiyo.
8: Rumal re chereare kuchopo chere chuchqahawib chikhachriare rumal kititik chrech katekuri relimaq taq chuchqahawib chikikokh kikush riwinak are chare kaktao charek tsqpishu biri barrabas chikech katekuri ripilato kubich khamul chikech
13: sukot kinpana chrech riare rikibich chrech ahawinel kech ri ahudiyo
8: katekot khamul chik riwinak Sipalak kikirakakik kichi ekikipik.
11: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
8: Eripilato kubik chikiech.
13: Khasko tri itselu banom.
8: Kateko tri eare. Khumulchik sipalak kochina kirakakik kichi ekikipik.
11: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
8: Shakherikut ripilato. Arekrak utkakanakkan kuk riwinak. Kutsakapihu biri barrabas, katekuri, kukhachu biri Jesus, chikiech, arechi shchiyitahu biruk asyar, arechi ripapa chori ripipal. Rie sholtato, kikikamu biri are parini malaha, pari pretorio, ekesikish konohel riko orte, kikikohun kia kalakatiak charech, kikipachu rikish, kikipan hun katakiak charech, kikikoh choluhulom. Kikimajik huya ik hun rutsil uwach.
4: Utsawach riad at hajawuniel kechri ahudiyo.
8: Kikikosik riuklom ruk hun aj. Kikichub ajo uwach. Kikimaj kichek chubwach. Kikipano hachanim kikilwi. Aretak chi shetabetak uwach kumali e are. Kikisak rihun kiak lhatsiak chirej. Kikikok chubi humul rirtsiak riare. Kikisak humik kikikamu ik. Ares que rupepa, chori rupepal. Eki kisiki honachi, che koko wukok chila. Ares kuto che ukami kubiri rupepal. Areri Simón ri Axirene, kitatri Alejandro, eri Rufo. Ri are tlajinak ulo, pari uchak cheri uleu. Eki kamo biri Jesús, pari hon kolpal, che gol gotari upi, che kubi jolomah pakachapal. Kikiyach rech amaha, ruk mirra, Kategori riare makutiktak. Shas chanim kiripipa riare chori ripipal. Ekikiak ratzipashik riu uchachik kubiri ritziak chikiwach. Pari urrosh kakbal kowi aretakchi kiripipa riare chori ripipal. Tzipatalik khasri rumal shpani katoxtik buwi kheri kubik. Riachawinel kiechri akhudiyo. Erruk riare kiripipashik ekiet elakomab. Hun para rekiyab e hun para umosh. Riwinak cheke ashu kok chila kikitzelahu wach e kikhecheha rikiholom kikipig.
4: Utsnakut, triat cheka kis tzig puwiri rachoch ri Dios? Kategori kayak chihumul pao ship kik? Chakolo ba wib riat, chakasaha wib chori di papal.
8: Shukukhere li maktak tushkuha wib, eri akhti panilab, katsabehu wach ri eare, Chiquichol, aquí que pierde.
3: riare chiukol ni kachik katekuri mankowinta chiukolik ribare ri Cristo ri rajawinel ri Israel tqaqba uloq chanimri chori ripbal arech kaqil ri ux ekukohon chrech riare
8: shukuhe riare pepam shukri are sepalak ketlaho wach.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Categorik kiyik ekuban hunche, richikop re uwakah ke haki cho takri uqab.
2: Shakuhe kubik.
1: Hasru kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios, ri areje hasri ukush kashlanwache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategori ronohel ksipohu wach.
2: Kubim patak alah enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kubam pari Jerusalem, Junachi kubich rech.
3: Ajaushel, la e jatalik reke koltejek.
2: Ri are kubich kech.
1: Chikoho y chuap arech kishok parilats uchiha. Si balajek irik kaki okik, kategori manke kovintari. Aretachiri rahauri hako alahulok che utsapishikri uchiha. Ri kishkanah kanok chrik, kishkorkot nari kategori, kibich nari. Ajaushel, chahakach kech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Kategut ki bihri ri ish. Riuh uhuokinak ukumuninakawuk. At kutuninak patakri kakayimal. Kategori kubichinari chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuchinik wareyah. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob. Ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios. Pari rahayubal ri Dios. Arechi ri ish nah kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari real balqih, pauqah balqih. Kepenik ahri pari kqab real balqih, paumosh real balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Genak ut. Ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kateguri arekik isban kanri.
2: Pari uchanimri, shepe nikahe fariseo, chekik bichrech.
4: Chate lubik, hatu bi waral, rumal rech shiri Herodes, krahka tu kamisah.
2: Ri areku bichkech.
1: Hish, hi bichrech fue yakri. Henakut. Ri inkin pakchihri e itzel e kin kunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Tekuri pari uroshkik ink isinakchik. Katekut, kamikri, chwek e kabik. Are utsek internebehri nube. Rumal che mania taltak che hun ashalu tzihri Dios. Kamik nach chechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Ri atche ka kamisahri ashaltaku tzihri Dios. Ekak akak bach kihre etakomu lok chawech, si balak nurayin weta enumulimri e awalkual jehas juntuk ek, che ke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, ke atahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech, man kibilta chinuwach wa. Chik ateko panarik ih che kibih na, teuchitalikrik petik pariubiri ahaushel.
2: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim ri are. Kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojina kubakil. Katek uri ri Jesús kukot kichiri ek atal taktik eri e fariseo.
1: La yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak.
2: Katek uri ri eare kikime marisak kip. Ri are kuchepri hun yawab, kukunah e kuhachubik, chkech ri are kubik.
1: Hachin chivech ri ish che ktsakubiri ukohol, on ktsakubiri wakash pa hun kuwa, pa hun ik sábado, eman aninaktah kresah?
2: Katekuri, mankota chi hun tzih ke kovinih kikbir chuwach weri. Kubik hun tzihobelil chkech, rumal resh chek rilo che riwinak, arek kitsukuh ri nabetak kolibbal che ritem, kubik.
1: Aretakchi hun katusik ih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawach riat. Kategorik petik ri shiskin che riare, e chawach riat e kubik chawach. Chayaka nokwe kolik malri chrech we hun ri. Kategori ruk ak ish

0: کو کوک نقاخ چریچ ریخول سی بلاخ تخین کوک ایک کاتگوری اری تقچی تخین کوک ایک کلوک با او کوک ریب چوچی ریخول کاتگوری کریلی کب آنخل روک سقلاخ تق کتیاق اتیولیک خویخش مقویر و باقیل ریخسوس خون کو اولاق خویش بیویر و خلوم ایری خون چک پرقن اولاق ری ایاره کک پیخ چریچ
1: ایشوق خاص چک توقیق
0: ریاره کو بیخ چکیچ
2: کین موقیق شمال ریچ چشک امو بیری و خوشل اما و تام تخ خوی خیش یاوی
0: آره تقچیک بیتخ ویری رومال کسو تیخ ریب کتی کوری کریلو چه تکلو کوک ری خسوس کتی کود ریاره من رتام تخ ویاره ری خسوس ری خسوس کو بیخ چریچ
3: ایشوق خاص چه کتاقیگ هچین کتسوکوخ
0: ری اره چی کو چوماخ نکوت چی اره ری اخچک پاری تی کمبال ری کو بیخ چیچ
2: اخاو وی ات شد کمو بیک چا بیخ بچویچ خوی خیل شایوی کتی کوری کن کم بیری این
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
3: ماری
0: ری اره کو سو تیخ ریب ای کوبیخ چریچ پچابل ابریو
2: رابونی
0: وری کوبیخ اختیخ ریخسوس کوبیخ چریچ
3: مینا چاپو شنه ما خاکیم پاقی رو ریتات شیل کتکوت ری خد کوگری اوچالال ای خابیخ چکیچ کم پاقی رو گرینوتات چه ایتات ری ایش کم پاقی رو گرینو دیوس چه ایدیوس ری ایش
0: ری ماری اخ مگدالا کبک ای کوبیخ چکیچ ری ایت خوشلاب
2: چین ویل ری اخوشل
0: ای ریاره ای شوبیخ و چیخ چویچ ری پشقی قل چریچ وی خونق ایخ ری ری نبیق ایخ چیچ ویشمانو ری سبتلیک تق ری و چیخا خوخه ای کووی ری تی خوشلاب رومال چه کشی بیمکی چکیچ ری اخودیو کپیری خسوس اک تک ای پنک آخ چکیچ ای کوبیخ
3: نی مالا خورتیل ایوک ری ایش
0: هر تقچیش بیتخ وری کو کوت ری وقاب ای ری وچلت مالو کوش چکواچ ری ایتی خوشلاب سی بلاخ کی کی کتیک هر تقچی کی کیل واچ ری اخوشیل کاتی کوری کو بیخ چخمول چکیچ
3: نی مالا خورتیل ایوک ری ایش خی خاص نو تاقی کو لغ شبان ری تاتشیل شکو خیری این کشین تاقو بیک
0: هر تقچیش بیتخ وری که او شطوخ پکوی تکوری کو بیخ چکیچ
3: چیک اما باری تیوش لخوش لب شیل ایخا چین تق کی ساش ناری خیتق کی مک کساش تق ناری چکیچ ایخا چین تق کی قطق ناری کی مک قطق نکن ری چکیچ
0: کاتی کوری ری ماش چی خون چک شول ری کب لخوخ ری کبیش یوش اون دیدی می چریچ منکو تکوک اری تق چی شپیری خسوس ری نکاخ تی خوش لب چک که کبیخ چریچ
4: ریوه شیلی تخ ری خوشل قومال
0: کاتی کود ریاره کبیخ چکیچ
1: ری این وی من کن ویل ریو کلبال ری کلاوش پاری و اب ای پاری رقان ای وی من کن نیم وینو اب پاری و چالت مالو کوش من کن کخون تا چریچ وری
0: چی کاو کبیخ چی اپناق ای کچ خمول ری تی خوشلا پخا کاتی کوری کوری ماش کوک ری خسوس کپم پنیک یخ چکیچ اری تقچی چابتلیک ری و چیخا کتی کوری کوبیخ
3: نی مالا خورتی لیوک ری ایش
0: کتی کوری کوبیخ چریچ ری ماش
3: چک اما اولوک لی اقاب وارال ری چاویلال نی نقاب چک اما اولوک لی اقاب ایچانی ما پالی او چالتمال نکوش کتی کوری ما بانو چه ما اتکو خونیل تخ شانی اتکو خونیل چا بانا
0: ری ماش کوبیخ چریچ
1: و خوشل اینو دیوس
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
3: ری ات رومال ریچ شاویل ویری شد کو خونیک سی بلخ اوز کچ ری ری خاچین تق من که کیل تا ویری کتگوری که کو خونیک
0: ری خسوس کی لخ تق کتبل شبن چی چووچ کی وقوچ ری او تی خوشلا چه من سی بطل تا پا ویوخ ری ویری شتی باشیک اریچ ری ایش کش کو خونیک چی ری خسوس اری ری کریستو ری او کخول ری دیوز یاری تقچی کش کخونیک کخی ایک اسلمال پر او بی ریاره Juan capítulo 21. Okowinak chiweri katekuriri Jesús kukut chikmulri chikwochri itehoshelab chuchiri polou tiberiades. Jehua ukutik rip kubano. Ri Simón Pedro. Rimashk bishiosh undinimech rech. Ri Natanael ri Ahkana rech ri Galilea. Ri okhol ri Zebedeo. Shokohe ri ikep eutehoshelab chik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubirchkech.
5: Rin, kimbein chapanakar.
0: Riare kikbirchrech.
6: Shokoheri ur korbeawuk.
0: Keakan parihukup katekuri mkota hunkar kikchapo pawahunakabri. Aitakchik sakarik, ri Jesus kochuchiri polou. Katekut, ri etihoshelap mketamtah chiweare ri Jesus. Ri Jesus kubirchkech.
3: Alabom, la mankota wa iwuk. Arech ktihovik
0: kbirchrech
4: makotah
0: kubirchkech
3: chikyaqalik atpalerik yaqable huku kategori keriqnala chila
0: kikyaqo kategori mkkowin techik chechujikik rumarech sibalakhkar shikirqo kategori ritihoshel chisibalakh loqaqashik rumarri Jesus kubirchrech rilu
4: Areria Jaushel
0: Rukwetigri Areria Jaushel Ri Simón Pedro kukohretziak Rumalrechich anelik ubnom Kategori Kukiak ubiri pariha Ri enikaj itehoshelapchik Chemennachtaj ekowi chrech riulew Shaneje jaz la juzkalshka ekowi Kepe ulog parihuku Kikchararej ulog junkatker Aritakchi kekaj parilew, kikil junk'a kuchum chila, katekuri saom junker e jun kashlangwa chowach. Ri Jesús kubirchkech.
3: Chik ama ulok nikaj karchik ateri ishi chapo.
0: Ri Simón Pedro kakan parihuku, katekuri hucharareh ulok rikat churulew, chinoknakchi chomalaktakker, buklajuk al oshlajuk, katekuri. Kneba ruk wekerri rikat minshitbuntaj. Ri Jesús kubirchkech.
3: Chisaj, hitija iwa.
0: Mankota hun chkech ri etehoshelab kukocho kutachrech. Atkachin riat, ketam cheare ri ahaushel. Katekuri, ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyachkech. Shokoje jeri kubanchrech riker. Arewa ru rosh mulchik chiri Jesus kukutri chikwochri itehoshelab. Aretakchik astakhinak chi uwoch chikshol ri kamanakim. Aretakchik shiki walek ri Jesus kubirchrech ri Simón Pedro.
3: Simón, ukohol ri Juan, la aresi balakina lokokeh chikiwachwe e areri?
0: Kubikri arechrech.
5: Je, ahaushel, ri atawet am chereyin katin lokokeh.
0: Ri Jesús kubirchrech.
3: Che ayuquj bari nuchij.
0: Pa ukamol kubirchij mulchrech.
3: Simón, ukohol rishwan, lakina loqoqej.
5: Je ahaushel.
0: Kachachrech.
5: Ri atawetam cheri inkatin loqoqej.
0: Ri Jesús kubirchrech.
3: Che ayuquj bari nuchij.
0: Pa uroshmol kubirchij mulchrech.
3: Simón, ukohol rishwan. Lakina loqoqeh
0: Riluk show chrech rumalrech chi oroshmul shuta chrech Lakina loqoqeh Katekuri kubir chrech
5: Ahaushel Riata wetam ronohel hasuach Riata wetam che inkatin loqoqeh
0: Ri Jesús kubir chrech
3: Che ayuq bari enuchih Qasih qasih kimbir chawech Aretaqchiri at kohola lana Chi at shat shimori ashimbal, kategori, katbek hawihe kawah katbewi. Katekut, aretakchi at ri ikhwinakchik, kalik nari ili akab, kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal, e katuk amna ubiri hawihe mankawah tari at.
0: Rukwe tzihri, kitzhon puwiri uwach kamikal kurkana ri Pedro, chiruk kuk ikhilag na uwach ri Dios. Aretakchish bitakwiri kubirchrech.
3: China ternebe hubik.
0: ri Pedro kkay uloq chrij katekuri krilo che eternem ubi rumal ri junti joshel che shloq oqashik rumal ri Jesus shokoje che shtali che uwo chukosh e shubir chrej ajaushel hachin ri katjachovna aritak chi kril ri Pedro kubir chrej ri Jesus
5: ajaushel ewe jun
0: ri Jesus kubir chrej
3: ri in Wearekin wachek kanah kanok katena aretakchi kimperi in hasa wech at chrech ri at chinaterne mech.
0: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri echlashik, chivahunti hoshel ri, munkkamtah. Katekuri, ri Jesus min shubicht chrech ri Pedro, munkkamtreare. Shane shubicht chrech, ri in, wearekin wachek kanah kanok. Katena are takchi kimperin are wa wete hoshel ri cheku ya ubishik we hastak ri e are tibaninak wari iri u qetam che qastig ri kuya ubishik ri shukuhe kosi bala hastak na shuban ri Jesus weta hun kutsibah chukhunal ronohel wari ri inkin chomah che ronohel le wacholew man kutsakatala chre chukolik ronohel ri wuk tibashik
7: Rieta Conelab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenubuj, shintibar nojel rihastaj che shubano, eshubir ri Jesús pario majibal ulok. Chica parikir, aretaj chish bitaj kanok rio pishab chkechri euta conelab, riere che sheuriko paritioshla ushlapshel, katekure chkamubi parikaj. Shokujeri are, kawinak ir, kaslik uach shukutrip chkiwach ri eare, Ruk itak kotwal chuwach chi ak anok riu kamikal. Shuk utrip chkiwach e shutsikhoch chkech ri rakhawibal ri Dios. Aretak chiri arek okuk pahunwaim, shtakan chkech arech ri eare manke el taobi pari Jerusalem. Shane erech kikeyeh ri khastak wach che shubih ri tatshel chkech.
3: Ri khastak wach che shas ri ishishtovik, chi ruk ri nuchi, ri shwan shuban ri kasna ruk ri ha. Katekut ri ish kmanna I qasna ruk ri ushlapshel patakwi ikhri.
7: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
4: Ahawshel, lareko chiri, chiri at kabanna hunkak rahawibal pari Israel?
7: Ri are kubik chkech.
3: Reus chiri ish man iwet am teri ikh eri kahbal chiri tatshel uk akom rih ruk ukovinem. Katekut ri ish Kik amnari hun chukab ri uchukab ri tiyoshla huishlap shel chek kahna ulokri piwi ri ish. Ri ish ish nubinakri chekiyana ri itzir chwik pari Jerusalem paronohel Judea e pari Samaria chik aperiuk Ismalil uishkut ri uachuleu.
7: Eruk wetzigri kakano bich kiwach e hun suts kuwah ubiri are chuwach ri kiwakoch. Katek uri. Aretak chiri e are tajin keka e parikaj aretak shberi are ekeb achejab kikohom saktaj katziak ekoch kinakaj ri e are katekurik kibir chkech
8: achejab ishaj Galilea hasche chiri ish nakka kanakkan li wakoch cheka yem parikaj ri are cheshkomo bishas chiwoch ish wawe Jesus ri kapena wa jejas we ubik parikaj ri
7: katekurik chipari huyub olivo Ketzalej pari Jerusalem, ribe, mannaktaj, shakhari khas hun bingbal rechri sábado. Ke oku bi pari tinimit, eke paqe pari hun kolbal uwe rija, javije eje kel wikan ri eare. Rilu, Rishuan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rechri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rechri Santiago. Konohel hunam kanima ke kanaj parich awem rukri Dios. Ek okukri eare, ege juntak ishokib. Kori mari riunan ri Jesus, eri era chalal. Patak wek egri rilu ktaki panikaj chkech ri ea chalashik, shkimulik kip okal huwinak ekubik chkech.
5: Ya chalashik, rakhawashik che qastzik bantak ritzik, che ritiosh lagushlapshel shubik rukri uchiri David buwiri Judas. Riare che shubank amal bech kech ri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk. Yeshuk amu tzakatil ri kachak. Katek uri. Shulok rulew ruk ri rahil umak. Echikilik ubi ishtzakik, ishrakampa unik ahal, ishtukin riupam. Konohel riwinak pari Jerusalem. Ketam gweri, ishbish trech we ulewri akeldama. Chepakachabal kubik, ulew ukolibal kikel. Katek uri, tzibatalik pari ubuk rihetak bish, ri ulew kbantakna tzinalik alak ulew, imankota hun winak heki pariare. Shokuhe kubik, chukama ahun chik riuchak, shahek uwa, rahawashik chechkishol wiachihabri, cheshibin kuk ronohel tak ik, aretak chiri ahaushel Jesus kasich kashol, chipari ukhasna ubirishwan, chik apari ik, cheshkamu bich kashol riuk, hunchkech riare, rikushna hun kuk, chekuyao tzik chrik, cheriare shkastah uwach.
7: Chekichake winak, hunubi Jose Barsabas, chekohomu bi, kbish chrech justo eri Matías. Katekuri, hewari chawem kikiban rukri Dios.
4: Riat, ata hausel, chawetam konohel kanimari winak. Chaktuba chkwach, hachinch kewe kiebri kawahat, arech patanjek pakichakri eta konela. Paruk eshwach ri judas, riare, chishu yakanok ri ukolbal, arech kbe parihunu kolbal, chet kalchrech.
7: Kikilrih, eare kikekri ri Matías. Eso care junch kishori e kablahuj eta konelab. Hechos capítulo 2. Parik ikhrech ri upet bal ri ushlapshel, konohel kikimulim ki pahun kolbal. Katek uri chichanim kpeulok parikaj, khanin jun ni malaj kiakik, kunohizah ronohel ri upajah javije ek oviri eare. Katek uri kikir ri ujulukhak, kiket kobik, Ejun kkoji pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enojinak chrechri tioshlag ushlapshel, ek kichapleh kechau panikahtak chabalchik, jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, enikah tioshlag takwinak chepetinak chiparonohel tinimit, chek ochu sherikah. Ruk rishaninik, risiwan tinimit kimulih kip emak kichopta ubeal weri. Konohel ribinak, Kikitari kitzich pari kichabal. Kikimayik uwachweri emang kichopta ubean kikibir.
9: Wawe achihabri laman konohel tag eah Galilea? Has kucheche konohel kakatari kitzich che pari kachabal? Partos, Medas, Elamitas, winak rechiri Mesopotamia, ri eah Judea, ri eah Kapadosia, ri ewinak eah Ponto, ri eah Asia. Ri'ach Frigia, ri'ach Panfilia, ri'ach Egipto, ri'ewinak e'ach Libia, kulba'at cheri Sirene, ri'ach Romano, che'e kanejinak waral, ri'ach Judío, ri'eare che'e petinak kuk ri'ach Judeyib, ri'ach Creta, ri'ach Arabia, konohel k'katap ri'kachabal, ri'utzalak takhastak rechri Dios.
7: Konohel ri'eare, kikimayik uwachweri, ekhitan chibil ak'an kip. Kibir.
5: Haswa were?
7: Enikachik, ketseber kiwach, kibir.
5: Vi eare enojinak tretz jelik ekila jamaha.
7: Katekuri rilu, takal kukri ehulahuk, kualisagri uchabel ekubir veri ichkech.
5: Winak chisha Judea, ewanohel ish siwantinimit, chishkanahinak pari Jerusalem, kasiwetamah veri utsutayik chibana wenutzik. Haye, wewinakri manikabarel ta hekolik, hekhas rikichomagri ish. Shane chanim kate uch okinak, pariurosh kahbal chewek ihri. Shane hekhas rishubihri kashel utzihri dios. Parikis baltak ik chari ahaushel, kinkehek narinushlabal pakiwi konohel winak, kate kuri, riewalkwal, chie altomap, chie alabom, riare kashal tak utzihri dios. Rie alabom, Kil nari hojuntak hastak, eri emak tak winak, kikoji ina kichik. Katek uri, rein kinchojek nari wushlabal pakibi, rinu pataninel, eri unumokon. Kinkut nari, nimalaktak hastak choriukak, eshokuhe animalaktak kutbal choriwachuleu. Rik ik kuhalnak ekumri, eri ik kik rikuhalo. Aretak che, mahok peri ukih riakhaushel, rikun nimalak ik, Katek uri, hachinku natisahu bishik riubir ya hausel, koltak nari. ishwinak ishak Israel. Kachitatabeh wetzihri, ri Jesús cheri ahnazoreo, ri junachi, chekasi hareri Dios shbanowik, cheshuban riare, chiwach rijetak mayibal, ri nimalaktak hastak, erijetak kutbal cheareri Dios, shbanow chishol rumal riare. Jehas ri utzalah retamashik ibanom ish. Ri junachiri, cheshachik heri hachashrah ri Dios, y hachar etam ri Dios. Ri ish, shikan wubik, Eshikamisah riare, shibahik chori ripbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankot akikohonik. Katekuri, ri Dios, shuwalisah riare, shutotahisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, rumal rech, chemangustah cheriare, kanah kampari ukowinem rikamikal, rumal rech cheri David kubih puwi riare, shinwil riahaushel, chnuwach riin rumal rech, Cheriarek o chunakak wek yakab, arech riin mangkuban takiep nukush. Rumal kuri, si balak kikotemal kori wanima, e si balak kikot riwak, e shokohe, rinubakil shask kanak nari payebal, che mankayata kanri, riwush labal parihades, e mankayata beri, cheritiosh lahawinak, kseletak riubakil, riat, shakut chnuwach rihetak be, rech kaslemal. Riat kina nohisah chek aslemal ruk riawachbal. Ia chalashik. Chiyaba bechwech, chekimbih wetzik chiwechri. Rihatat David shkamik, eshmukik. Katek uri, patak wek ik, ririhul koch kashol. Katek ut, riare kashal utzik ri Dios. Eretam, cheri Dios shuya utzik chrech, chekastzik koknache, tuyulem chori utem, hun rihal ukikel. Mahok rikich, shrilo eschau puwiri ukastahibal huach ri Cristo, che manshwana bashtan kampari Hades, eri ubaqil, manshretamahtak tzeletahik. Ri Jesús ri, ri Dios shuwalehisah huach, shuchelech riare, ewiri ri uch kilo. Katek uri, kamik ri, nimalahok ich parirak yakab ri Dios, e ukamom shasruk ri tatshel, ri Dios lahushlapshel chish hikebashik ubishik, katek uri, Shutohih riare, wehastakri, cheki wilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manshpaki itachikah, katekut riare kubih akanchbil rib, ri ahaushel shubih chrech ri wahaushel. Chatuyul pawik yakab, chikate, keimbano cheri aukulel, ki okik eutem riawakan. Kas utalah retamashik chubana baweri, ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel, E Cristo chrech ri Jesús ri. Riare cheri ish ribba chori ribbal.
6: Are takchish kitaweri, kashkak atutik ri kanima, ek kibih chrech ri lu, ech kech ri etakonelab.
1: E achalashik, has rahawashik kapan ri uch.
6: Ri lu shubih chkech.
5: Chike shabarik aslemal. Katek uri, chiwonohel chikamari kasna pari ubiri Jesús Cristo. Arech ki atak chiwech ri sachbalmak. Esikamikwa, kikamri usipanik ritiosh lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik, chivech ish yaom wi ubishik, shokohe, hikibam ubishik chkech ri walkwal, echkech konohel ri nahik owi, echkech konohel ri ke usikich nari Dios.
6: Ruk si balah nikah takzichchik, ke usikich ekubich chkech.
5: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel tak ihal ri.
6: Ri eare chesh kikamri tzich, Qasash kiha, pawe hun qihri, she ok kuk eoshik mil winak. Utsalah uterene shik, kibanori kitsihri ataqonelab, kikolori kikochih, kipirori watriko, ekechawruk ri Dios. Kokik ek oshibrikil parnohel kushlabal riwinak, rumal reshcheri ataqonelab, kiban kitak kutbal, ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohinik, Junamu kohik kikibanon ronohel rihastak kech. Kikikayeh rikulew erihastak kech. Kikihach rirahil chkishol konohel geri ikhas rirahawashik chkech chkihohunal. Ronohel takkeh kepe parinim rachoch ri Dios, ruk shahun kanima. Kikipir riwatriko patah kachoch, ruk kikotemal eruk utzalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwi ri Dios, eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel takkeh
7: ri ajaushel kero kisaj kuk rikomontios rikekoltaj na. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan kepeuloj paninim rachoch ri Dios chushekan rich avem ruk ri Dios pari belejep kajbal. Kamu bi hun choko achin chi pari ralashibaluloj kiaro nohel kishas chuhuachukok ri hun rokibal ri rachoch ri Dios cheu bi utzalaj ucheja. Arech aretaj chi ke oku biri winak kel kikush chrech ri are. Ri are ri que aril rilu erishuan aretachchi okem kikiban parinim rachochri Dios, kategori kuta sin upuachchkech. Rilu utrilik kuban are, shakujejeri kuban rishuan, ekubichchech.
5: Chuhawilaulok.
7: Ri are ke ukayeh, ekuchomachche shask olikri kukam napa kik abri eare, rilu kubichchrech.
5: Riin mankota sak nupuak, yakan nupuak, katekut, rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesús Cristo riach nazoreo, chat pinok.
7: Kukamu koch cheri rikiaab uqab, ekualisah riare. Shaschanim utri rakan, eri ukush takrakan. Kushak pihu lokri, ktak ik, katekuri kumahir binem. Kokubi kukri eare parinim rachochri Dios, tahin kbinik, tahin kutih anim, etahin nim krilwiri Dios. Konohel riwinak kil riare, chetahin kbinik, echetahin nim krilwiri Dios. Ketam wochri are, ketam che qatsir are are, rikuta sin taqupuak, are are, riktuyi ukoq chu wochri utsalahu chiha, katekuri ispesi balak shibrikil chkech, emak kichop ta ubeal wikhas taqri. Rumal resh cheri are, manke uyata chikan rilu erishuan, konohel enojinak che shibrikil, kikitig anim ubik kukri eare chori wikha, che ubi Salomón. Rilu, aretak chi ikril weri, kubik chkech rinwinak.
5: Achihab ishak Israel, hasche kishibik ibik chuach weri, hasche ekohikayek. Gene eche rumal kachokabri ugh, on rumal kakohonik ugh, shakabinsak huyachiri, riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob, ri Dios kech ri Kanan katat, shiaw ri ukih ri upatininel Jesus, riare eche shihach ri ish, Riare ache shipakchik chuach ri Pilato. Are takchi riare uchomam chikche kuto tajisah huwach. Riish shipakchik ri tio shubantajik. Eri utzalaj winak. Riish are shitari toko puwi ri junkamisanel. Katek uri. Are takchi riish are shikamisah ri rajau rik aslemal. Ri dios shualisah hubich kishol ri kaminakib. Riuch shkilweri. Errumal ri kohonik chrech ri ubi riare. Wehuna chiri, chekibil ish, chihuetam huach, shiatach chrech ri uchukab, are ri kohonik cheri are, rishbanau utz cheri ubaqil weachiri, chihuach iwanohel ish. Katekut, ri ish, ishachalashik, ri in wetam che shiban weri, rumal rech che mankichop tak ri hastak, eshokohe, ejeri ri einimal. Ri dios, ri are, shas shuban wi, Rihastak che shubih rumal rikichi konohel ri akashal utzih ri Dios, cheri u Cristo, siku kashek narik ash, chipakchik ba rimak, echik esha iwip, arech, sachitak wach rimak. Katek uri, ruk nak uwa weri, ri akawshel kuk am naulokri rikich, cherech hamaril, ekutak naulokri, ri Cristo iwech ri ish, cheshas areri Jesus. Ri are achikuk ol narikah, Chikate nari hunkih, chekak chihumul, ronohel kukol ronohel rihastak kochuachuleu, weri ishubih ri Dios, rumal kichiri eutiosh lahtak ashal utzih ri Dios. Nabe, ri Moises shubih, ri ahaushel Dios kualejizah nari, shas chkishol ri wachalal ish, hunk ashal utzih ri Dios, he has ri in, chitatabeh ronohel ri tzih chekubih nari chivech, Hachin ri mankutata bech tawak ashal utzih ri Dios ri, kkamisash ri, shas chkishol ri winak. Katek uri, konohel ri ashal utzih ri Dios, shas shechau ri, chiruk ri Samuel ulok, e konohel ri shepetik, he has ri are, shechau puwi wehetak ih ri. Ish nakut, ri ish kikohol ri ashal tak utzih ri Dios, e ish okohol ri chapal kap rech ri Dios, ri shuban kuk ri inan itat, aretak chi shubich rech di Abraham. Chi pari e awihal, ke teu chish nari konohel ri ajukat winak rech ri wachuleu, kas chivech ri ish, shiatak naberi utokob ri Dios, che shuk asta hisah huwach, ri upataninel, e shutak ulok ri are, arech ki shuteu chih, wekipak chih ri wetzelal ri ish.
6: Hechos capítulo 4. Aretak chita jen kechau kukri winak, keperi echuchka javi, rikinimal ri echajil tak rinim rachochri Dios, eri esaduceos, si balak koyowal, man ostak kilocheri eare tajen kikut ri tzich kechri winak, echek kibig ri kastajibal kiwach ri kaminaki, chipari winakil ri Jesus, kekik amu biri eare, eke kikoh kan pariche chikapari hunk ichchik, rumal reshche okinak chiri ekum. Katekuri si balak ek ich kechri winak, cheshe tobri kitzig, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak cheshe kohonik, shakshuviri achihab, shopan pahop mil. Parihunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ahudiyu, ri enim takwinak, eri itz banelab. Kori anas, ri nimalak chuchkahau, kori kaifas, ri jonatan, ri alejandro, ekonohel riwinak che enim tak chuchkahavi. Kekiyari etakonela panikachkech, ekkitachkech.
4: Has rumal kowinem onhachin pubiki bangwerirish.
6: Katek uri, rilu nohinak chrech ritioshla hoshlapshel kubichkech.
5: Ishkinmal tak riwinak, irinim takwinak. Kamikri, riuhe has uhkochuach rihunk atabaltzig. Rumal resh chiriuch kaban riutil chrech hunyabab. Katek uri, rahawashik chek kabich. Has riubantajik che utz kanah riare, utz siwetamah iwonohel, shokohe, utz ketamah konohel riwinak erech ri Israel, che parubi ri Jesucristo ri ahnazorreo, riare eche shiripari ish, eche shuk astahisah huach ri Dios, chkishol ri kaminakib, pariubi riare, emampuwi taubi ehunchik, che viachiri, utz huach kukutrip chiwach. Are are riabach cheri ish, Ishakyakal takha, manchiwak to wach riare. Ekamikri, are riare, shokik che rahawalha. Rumal res che chushe rikah, mankota che humbiah, che shiatak chkech riwinak, chek kowinik kukoltak rumal.
6: Riwinak che eak sanedrin, aretak chik kil rikichokab rilu erishwan, katekuri ketam che riare, ewinak che man kilikomtak kitichokkib, emanimalak takibantahik, Nimalak ksach kikush chkech. Ketam cheri eare, shiltak ki wachruk ri Jesus, shakuhek kilu wach ri hunachi chesh kuntahik, etakal chkinakah ri eare. Shakhek uri manke kowintah, mankuyatak kohun tzik kibih. Shekesahu bi parisanedrin, eke choman chkih. Kikibih chkishol.
9: Hasri kikabana wach kech wewinakri.
10: Shask owe hun nimalak kotbal shbantah kumal, Esiblah utz kiwach konoher risiwantin mitrech de Jerusalem. Eri uj mankohkowintah kakabih chihun hasuwach.
4: Katekuri arech mankbet utzichol weri chkishol riwinak. Chakagatek rikitzig ri eare ruk shiprikil. Chemichau chipuwi rihun biak ri.
6: Kekisik ich ri eare eketakan chkech chem mankech auta chik e mankek utun tachi pariubiri Jesus. Katek ut rilu erishwan Kechawik kikbir chkech.
5: We are ut chuach ri Dios. Cheri u hare kishkanimag ish. Yare man kikanimag tari Dios. Ri ish. Chibanaba katok tzig puwi weri.
11: Ri uch munkukko wintag. Che mat kakakatu ri khastak che shikilo e che shikato.
6: Katek uri. Kikik atek chiri kitzig ruk shibrikil. Ke ikitzokopi hubik. Rumal resh che man kikirikta khas khun kakhisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal resh che konohel ribinak nim kikirwi ri Dios ruk rikhas wach shibantahik. Rihuna chiches kunatah ruk rihun mayibal wach ri nim chik kawinak uhunap chik. Aretak chiri eare ketzokopitahik hubik kepe ulog kukri ekiwinak Ek kibig chkech ronohel ri tzig rishkibig ri enim tak chuchkahabib chkech, erishkibig ri enim tak winak chkech. Aretak shtatak we tzig ri, konohel hunam kikiyak ri kichabal chuwach ri Dios ek kibig.
12: Ahaw, at chatpanow rikah, ri wachulew,
6: ripolou, erronojerik ochuwach, riat cheabim, rumari tioshlawushlapishiel, rumari upi rekatat David, ri apatanihel. Hosche kikinimerisakib, rihetak e amak, hoschewari hetak kichomapal, renimalaktak dinamit, ri e ahau, rechwe wachuleu, kechohonik, ri e katbal taktir, shahun kiwach, shkip ano, chukulelesh uwach ri ahaushel. Echukulelashi kri Kristo. He, kastir nakut, kishahun kiwach, shkipan pawetinamit re. Ri Herodes, eri Poncio Pilato, kukonohel rihetak amak, chemakota kikohonik, hachari uj. Kukriwinak eag Israel, arech kechohen rukri tioshlach apatanihel Jesús, rishapan a Cristo chrech. Arech kastir kapantak ronohel rihastak, uwach rukri achukab, e rukri awatamapal, ri shas achomam kapantakik. Kamikri ahaushel, Kas chawila rikelinik ruk shiprikil, reshkipan chiketri eare, katekore, kas tiatahbat chiketri eapatani helab, arechkipik reatsik ruk nimalakup alkush. Chalikaba riakab, arechkipantak rihetak kunanik, rihetak kutbal erimayipal takwach, chipari upiri tioshlak apatani hel Jesus. Aretak chitahin kechawruk ri Dios. Rikolbal xavihe kimulim wikir sibalak biririk. Chi aninak konohel ri eare enohinak chichrech ritiosh lahushlapshel ekkiya ubishik riutsik ri Dios ruk nimalak kubal kush. Ritinamitlah winak chik ori kikohbal shahun kanimak olik e shahun kushlabal. Mankota hun kubih rech cheri uhastak kolik shanero nohel ri hastak rikimebil kech konohel. Ruk sibalak kichukab, ri etakonelab kikiyaw bishik chesh kilon ri kastahibal uwach ri ahawshel Jesus. Konohel ri eare, konimalak tokobisabal kiwach chikiwach ri winak. Chikishol ri eare, mankota hun winak cheko urahawashik, rumal reshche konohel ri kokuleu, onri kokachoch, kikikayik, ek kikamulok chikishol ri rahil. Kikiyashe gaken kikab ri etakonelab, kikihash chikiwach konohel, Chikijujunal kikiriko jejas ri rajawashik chikech. Rishep, che Bernabé kechari etakonelab chrech. Che pakach abal kubih ukohol ri kubal kush. Ri are aglevita e agchipre. Kohun ruleu kukayig kukamubiri puak e kuyashe kakan kikab ri etakonelab. Hechos capítulo 5. Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ri rishokil Safira. Kukaye hun ruleu, kategorik kanah kan ruk nikah chrech ri rahil ruleu, eweri retam ri rishokil, ri nikah rahil chik kukamubik, e kuyashe kakan kikab ri etakonelab, ri lu kubik chrech.
12: Ananías, hascheri satanás shunohisah ri awanima, arech kahaluk tzik chuwach ri tiosh lahushlapshel, eche kat kanah kan ruk nikah rahil rech ri uleu, aretak chik ori uleu awuk, riat, La mankota ri akowinem puwi, yaretak chi ishkayetak awumal, la mankuyatak kabanche ri rahil, has ri kawah riat, has che shachomah weri pari awanima, riat, manchkiwash tariwinak shahaluk ritzik, shanichuwach ri Dios.
6: Aretak chi iktatak wetzikri, ri Ananías ktsakik ekkamik, konohel rishetok wetzikri, ke ok panimalak shibrikil, ke peri ekohlap, Kikipis ri ubaqil pajun atziak rech kaminak, ek kikamu bik arech kmuqik. Qashinak chi oshib kahbal, katek uri ri rishokil che man retamta wari, qasko kubik, ri lu kubik chrech.
12: Chabik chwech, ri ulew chi shikayik ish, la jeri rahil shiyao?
6: Ri are kubik.
2: Je, jeri.
6: Katek uri ri lu kubik.
12: Khasubanik shiban che khunam tisashik ri chomabal, Arech ki bank ash rech ri tiosh la huslapshel? He, jale, chuwach ri uchihak owikan ri retal kakan ri winak, ri shemoku ri awachahil. Shaku he, ri are, kat kikam na ubi ri at.
6: Chi aninak tzak chori rakan ri are, eshkamik. Ke ok ubi ri ekohlap, kikirik ri are, chek kaminak chik. Kikam ubik, ek kimuk chunakah ri rachahil. Jun ni malak si brikil si chapou kanima konohel ri komon tiyosh, shakuhe konohel ri shketamak vejastakri. Shas rumal ri etakonelap, shbantak kilaktak kutbal, e kilaktak mayibal chikiwach ri winak. Shkimulik kib konohel sharuk hun kanima chushe ri uchiha rech ri Salomon. Katekut, mankota hun chikech ri nikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. E arech shahun kubankuk e are, riwinak nim ke kilwi riare. Ek o si balak winak chek o riki kohonik kebek, ke okruk ria hawshel, si balak eke achihab e ishoki. Katekuri, shas shaopan na che shekik amulok ri e yawabi patak ribe, ke kia achotak chat, e chotak tem. Arech kneba ashak shuwi ri umuk rilu, kebe puwe ahun chikech ri e are. Si balak eke winak kepe ulok patak ri tinimit, chenakak chrech ri Jerusalem. Kekik amulok ri e yawabib, erwinak chek o itzel ta uslabal chikech. Katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak ri nimalak chuchkakaw. Shakuhe konohel ri e winak. Ri hukat kech ri e saduseo, ri e are kekamche koyowal. Kikikoh kikab chikech ri e takonelab, e kekikiak parichek o paritinimit. Katek uri, aretak chichakab, ri angel rech ri ahawshel, kuhak ri uchiha rech ri che. E aretak chi euk amom chi ubik kubik chikech.
8: Chish, hei bihruk ichuqab chikech ri winak para ni malak rachoch ri Dios. Ranohel ri chastak chirech wehun kaslemal ri.
6: Ri e arek kinimah we tzihri ke ok para ni malak rachoch ri Dios aretak chi ksakarsanik katekuri kichapaleh ubishik ri tzih. Katekuri ri ni malak chuchkakhaw kpetik achilamulok kumal ri e winak Ktaj que si kishik ri Sanedrin e konohel ri Senado rech ri tinimit Israel, que takanik arech kek amulok ri etakonela che ek o pariche. Aretakchi re achimiyab ke opan pariche man kikirikataj, que tzalihik e ke kibir chkech.
1: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echajinel utz uchajishik kipanom, etek alchuach ri uchiha rech ri che. E aretakchi, Shkajako, mankota hun winak shkarik chupam.
6: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios, eri enim tak chuchkajabib, aretak chik kita we tzihri, ksach kikush, mak kichopta ube al weri, ek kichomak jaswa wek utbal ri. Katekuri, kpeolok hun winak chkishol ekubik chkech.
10: Ri achihab, cheshi ya ish pache, chanimri, ri are etak alpa nim rachoch ri Dios. Eta jen kekia ubishik ri tzik chkech konohel ri winak.
6: Katek uri, ri unimal chkech ri nim rachoch ri Dios, ke lubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, e mankotak ash kuban chkech, rumal res chek kishibik kib chkech ri winak. Rumal chek uya o kekikiak chabak, kekikamulok eke kia chkiwach ri Sanedrin, ri nim chuchkakaw kuta chkech.
10: Ri uch shishkakatek chekia ubishik ri tzik pariubi ri humbiakri, Kategori ri ish shinohisah ri Jerusalem chrech we tzihri, eri ish kiwah kichohek pakawi ri uch ri ukiker ri achiri.
6: Kategori ri lu eri enikah etakonelab chik kikibih.
12: Rahawashik chiarek nimash ri Dios chuach, chiarek nimash ri winak. Ri hun Dios chekech ri akanan ekatat, shuwalisah huach ri Jesus, ri are, cheshekamisah ri ish, aretak chishibahik choriripal. Chewa, wehun winak ri, ri Dios shuwalisah ruk ri rikyakab, shrokisah ri are, kinimal y kolonel chkech ri winak. Arrech rumal ri are, ri Israel, kupak chich ri umak, e kukam ri nimalak sachbalmak. Ri uch shkilo, shkator ronohel wehastak ri, wiri shokohe shrilo, e shutor y tiyo shlachushlapshel. Ri are, chekuya ri Dios chkech ri keniman chrech ri are.
6: Ri e are, Aretak chik kita weri, ke kam chrech koyowal, eare si balak kak ke kikamisah ri eare. Katek uri, hun fariseo che ubi Gamaliel, kualak panikak chkech ri Sanedrin, ri are, hun nimalak akhtik chrech ri pishab, enim kilik kumal ri winak. Ktakanik arech ke esash ubi hubik we ea chikab ri, katek uri kubik chkech ri Sanedrin.
13: Chini malak iwonohel ish ah Israel. Qas otrilik chibana rikibana chkech we winakri. Kieb wushib qiq kanokri, shualak ulokri teudas, riarech shubiq chenimalak rushik chiwinak. eche she umulih ruk are huk o winak. Shkamisash ri are, ekonohel ri e winak cheshkiternebeh, she animahik, emak otahun has wach shkanah kanak. Katek uri, patakuk ehil ri tzipam biak, shualah ri judas ri ah Galilea, cherikosi balah e winak, shokuhe shkamik, erishkiternebeh ri are, she animahik. Kamekri kin mih chiwech. Omi banch kech we winakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kik tzihokri, on we hun chakri, we petinak kuk winak, ksachtakna uachwa. Katek uri, we kasik che petinak ulokruk ri dios, man kishkowintari, che usachiku wach. Mi ban hun hasu wach, we neri ishtahin kishchohin ruk ri dios.
7: Katek uri, shkik amokab, ut shkita we tzihri. Katek uri, ke kisikir che humul ri taqonelab ke taqanik arech ke rapushruk asiar ke kiqateh arech manke chauta chi pariubiri jesus katekuri ke kitsoqopih bik ke kiyakanok ri eare ke elubik parisanedrin runi malakh ki kotemal ke beubik rumal resheri eare shaelik taqalchkir shkikashkolih rikash arech uts cheri biakh katekuri ronohel taqqih Man ketani tachrech ubishikri utsalah utsihri Cristo Jesús para inimalah rachochri Dios epatakriha.
14: Hechos capítulo 6 Patakwikri, Rumal reshe tajin ke kiarikri eti hoshelab, ri eahelenita kikikoch tzich kikri eahebreo, Rumal reshe ri emelkani shokib, kechri eahelenista mankelista pari kirahawashik. Ri ekabla huk ke sikinch kech konohel ri eti hoshelab ek kibich kech.
4: Man ut tacheri uk ktanba utse hoshik ri utsih ri dios. Rumal reche are kuk patanohik chotakri mesha.
12: Rumal kuwa. Chitsukuk chishol ri ish, isha chalashik. Ewokup achihap che eutz chkiwach nimalah konohel. Che inohenak chrech ri ushlap shel. Echrech ketamabal. Katekuri. Ri uk ke kakoh nawa. Chuwach we hun chakri. Eri uj, kukkanak kan wa chuwach richawem rukri dios, echrech yu patanashik ritzig.
7: Utsk kita we tzigri ni malak konohel, shahek uri kikichari Esteban, hun achiche nohinak cheri ukohonik, echeri tioshlak ushlapshel, shkicha achiri Felipe, ri Prokoro, ri Nicanor, ri Timon, ri Parmenas, eri klashche ah Antioquia, shanishpe uloh kuk ri ah judio. Shekiyach kiwach ri etaqonelab, katekuri aretachchi tajen kech abruk ri dios, kikikoh ri kiqa pa kiwi. Katekuri, si balak kiki ri utzih ri ahawshel, si balak shekiyarik ri eti hoshela par Jerusalem, e si balak eki chuchka javib shkinimah ri kohonik. Ri Esteban, nohinak che utzil, echrech uchuqab ekuban ni malak tak mayibbal, e ni malak tak kutbal chkishol ri binak. Katekuri, Kepeo loq ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, eko hojunchik eaj silicia, eaj asia, kechau churunem takzik ruk ri Esteban. Katekure, mankota kichokab chubuch ri unohibal, e chubuch ri rushlabar diare, shahekure, jikiyapuak chkech eko juntak achihab arech kikibieh.
4: Ri uj shkato cheri are, shubih hitzel takzik puir y Moises, Epuiri Dios.
7: Keperi winak chini malak konohel, keperi enimtak winak eri iaktibanelab, mankota natal chrechri are, katekuri, shaschanim kikiriko, kikichapo, ek kikamulok chuochri sanedrin. Chila, eko etzichtaltak winak, chik kiya ubishik weri.
13: Wehun winakri, mankatanita che ubishik itzeltak tzich pui we tioshalakol balri, epuiri pisha. Ri uj, katom che kubir. Chiri Jesús, rijun aj Nazareo, kubulik nawek olbal ri, ekujas nari rijastak che uxanim kan ri Moises chkech.
7: Katekuri, konohel ri etuyul parisanedrin, kikikayeg ri are, ek kikil ri uach che jejas ri uach hun ángel.
14: Hechos capítulo 7
7: Rinim chuchkajau kutachrech.
10: La tzig we tzig ri?
7: Ri are kubieg.
12: Isha chalashik yeshqatat. Chitat bech weri, ri dios chirrech ri ikhil kukut rip chuwach ri qatat Abraham, aretak chik ori are pari Mesopotamia. Mahok kuhek bari bari haran kategori kubih cerec. Caya akan ria tinimit, e caya akan ria wacalasik, e hat bari tinimit ceking ut nari ri incawaj. Syahek uri, riari asyuyakan ri kitinimit riah kaldeo, e syheki bari haran. Aretak ci iskam ri utat, ri dios syukam ulok cihela ulok, kapawe tinimit ri, hawihe ishekel wi iskamikri. Mangkota hun cakap ruleu syuyapa wetinimitri, mangkota nek hawihe kutakabawi rirakan. Katekut, syuyao cikh ce kuyana riruleu, esyakuhe kuyana kech ri erihal, yaretak cik heri, riare mangkota hun ralkual. Katekuri, ri dios syubih cerech, ceri erihal kekanahkan ri pahun cikuleu. Eri eare, kio kisash nari, papatanahik ekban nasi balah kash kech pahuko hunap. Katekuri, riin kimbana ri atbal cik puwi rihun tinimitri, kcari dios. Eki el naulok ri, eki akihilan na ri chwech pawehun kolibal ri. Shokuhe shuyach rech rihun chapbalkab rech ripusinik uwi kowilal, shahek uri aretak chi, shekebash ri isaak rumal riutat, ri Abraham shupus uwi riukowil riare, pari wakshak ik. Shokuhe heri shuban ri isaak chrech rihakob. Eri Jacob jere shuban chkech ri ekab lahuk enimalaktak katat. Ri enimalaktak katat rumal che yachishom chrech ri Jose, shkik ayeh ubik arech kbe ubi pa Egipto. Katek uri ri dios koruk riare. Shukol paronoheltak rik ash shuriko, shuyar inimalak utzil chrech eri inimalak unnoog chugash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto, riare che shukoho katal tzik puwi ri Egipto e puwi ronohel ri rachoch. Katek uri, shpen numik wiehal paronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokuhe shpen nimalak kash, riakatat mankot ahun kas uwach, kikiriko arech kiktiho. Aretak chi, shkietamak cheko wa pari Egipto, ri Jacob shiotakubin abe humul, pari ukamul, ri Jose shukutrip chkiwach ri era chalal, eri faraon shretamak kiwach ri ewinak ri Jose. Ri Jose shtakan chech ukamik riutat Jacob, Echkech konohel ri erihal, chekikiban oshkal jolajuj winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokujeri akatat. Shkamulok ri kibakil pari Sikem, echeya pari jun mukubal che ulokom kan ri Abraham rukpuak, chkech ri ralkual ri Hamor riutat ri Sikem. Aretak che ishnakaj hobik ri ukihil, che kastik kbantak nari tzik che shubik ri Dios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak chi, shokna hunkak ahawinel, chemakota chishnatak ri Jose chech. Wehun ahawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat, chishuban na rech ri eare, kekiwon ba akan ri ekalkual arech manke kasitak. Patak wekik ri shalash ri Moises, ri are ri, koni malah uchumilal chuwach ri Dios. Oshipik shke isashik, ko wapa ri rachoch ri utat. Katek uri, shwono bash kanok, erumi al ri faraon shusik ubik, eshuk isa jare jejas ral. Ruk weri, ri Moises, shtihosh paronohel ri kinohibal ri eaj Egipto, eskoji uchoka pari ri utzik e pari uchak. Aretak chi ri are, ko chi kawinak ojunap, shkastak pari ojolom che ki usolik nari erachalar ri aj Israel. Aretak chi shriloche tajink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchohin ruk ri hune aj Egipto. Enimalak utzil shuban chrech ri meba, aretak chi shukamisak ri hune aj Egipto. Riare shuchomak, cheri erachalal kikichob nari, cheri dios kukam na ulok ri rikolotajem chkech rumal ri uqab riare. Katek uri, ri erachalal man shkichob taweri. Pari hun kichchik, shriloche tajink kichohanik, Krach chehunam kuban utzkech, kubichkech, shuachil. Haschech kiban kash bilakan takibib, katek uri. Rihun chetahin kuban kash rech ri rachil. Kpakichinik, e kubichrech. Hachin shatpanov at kanimal y at balzik pakawi. Ashakawah kinakamisach in. He hasu kamisashik shaban ri ahun aj Egipto ibir. Rukwetzik ri. Ri Moises shanimah ubik e shuhekbari parietinamit matian. Hawin eshekohi ekiep ukohol. Kawinak hunapchik, hun angel shukutrip chuwash paritzinalik ala huleu, che ohuyubal risinai. pajun uhulu hak, pajun che jetajin kajininik. Ri Moisés, manchuchop ta wehastakri, aretakchi shkep ukokruk riche arech utsrilik kuban weri, shutori uchabal ria haushel. Inri inki Dios rianan iatat, iriun Dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Coach Tachkaya.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rumal kuwaweri, riukohonik heri hacha sukil, shekhelashik chrechriare, katekuri, aretakchi, ritih kubih, cheriukohonik shekhelashik chrechriare, manshuit rumal riare, shekhelashik chrech, shokuhe, shekhelashik chrech rumal kech uch, ri uch, chekehalashik nari, ri kakohonik, kehalashik nari, chkech uch, chekekakoho, cheriare, Shualisach shas chikishol riekam naqib ri Jesus qahawshel. Riare, cheshikam rumal riqmak ishkastak wach, arich ri uksuk taqwinak. Romanos capítulo 5. Aretak chi, ri shikam riqasuk il, rumal riqakahonik, ri nimlahutsil ukoruk ri Dios, rumal riqahawshel Jesus Cristo. Riare, shusipach chkech riuch, vejun sipanik ri, rumal ri kohonik. Riuch, shukkanak pawe sipanik ri, enim kkilwikib, pari reibal, e pari ukechil ri Dios. Haskim bih, shukuhe riuch, nim kkilwikib, pari kesh, rumal rech cheketam, che pari kesh, kabantahwi ri kochonik. Ri kochonik kuyari hekadikalak kohonik. Eri hekalikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumalri eyebal, mankupant keb kakush, rumal rech cheri, loko kebal ukushri Dios, shakehashik pari kanima, rumalri tios lak ushlabishel, shashiatak chkech. Aretak chi, riuch, mankotri akchukap, chishas pari ik, chichikit alek, ri Kristo shkamek, rumal, Tokbisbal kiwach riman esuk tah. Ruk kesh, krachnelo hun winak kamek, rumal, tokbisashek wach hun suk winak. Henak ut, wenek o hun krachnelo kamek. Katek ut, kutbal rech cheri Dios, kuhulukok eh. Aretak cheri uch akmakib, shkamri Kristo rumal ut obisashek kawach uch. Rikamik ri, nimri kabantahik chuwach chinaweri. Rumal cheri uksuk chik ruk ri ukik el, shahekuri, kukol dagnawa chuwash riroyowal, weri aretak chi, kulel, shukutsirek ruk ri Dios rumal riukamikal riukohol, siblachnim, kabantahik chnak uwa, rumal che, shukutsir ruk riare, ri kukolotahna rumal riuk aslemal, eman shuwit weri, shaninim kakil wikib, Pari Dios rumal riqahawshel Jesus Cristo, che rumal rech riare, kamikri, shukutsir shukri Dios. Rumal kuaweri, che rumal shahun winak, rimakakshpe pari uwa chuleo, e rumal rimakakshpe rikamikal, el rumal weri, rikamikal shpechkih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunek. Are takchi, mahak ori bishap, Shaskochi wiri makah pari uochuleo. Katekuri, ri makah, mankota kila ponok, aretakchi mahak ohun bishap. Katekut, ri kamikal, chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chiruk ri Moises, shokuhe, ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hehas shupan riadam, riare, che uachpal rihun, che rahawshik wik pena. Katekut, Risipanik manjerita hachari makah. We rumal riumak shahun winak. Sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari chuwach weri riusipanik ri Dios. Eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak. Ri Jesus Cristo. Ronohel weri siblah shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri richakoh mahetari ejehas. Rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tsihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tsih puwi. Riuchak ri sipanik, aritakchi ko sibalak tak makah kuyari, risukil. We rumal ri umak shahun winak,